Kalalahano tagahon toy tagal ko masandino papanaon dot tinaw dusun sabagi ko pagkuwasaan mintamong mamamasi bawang. Pinapanaw iti da kumahingan tinaw dusun di paguhuy montok magadu mangupu tuvauva toy nununopo. Isay nopo iaw mi mozo pagaduan diti kapasa o mahingon kampung toy mahingon uvang mangontok no sogit toy danda tumanud ko tulang pagingsadaan tindah om aqua culture Sabah dugongay butahu. Tagahon kikomozon kada noy bos kadazan noy tutunan no giino sabagi bombon. Kalalahan no tagahon iso lahan mintamong biosfera inoy tutunan in Sabah. Lahan iti iso kalalahan no piopuvan taba ipiahatan tuhun magigizon kampung miampay tinimungan kopisan penginsadaan Sabah do mengumohig mintamong om papagumu asil penginsadaan. Masa kalalahan no diti pogontobon o asil sandat toy kinoizanon pinatantu montok tuduvan mintamong om papatihambus asil no komoy. Tanu nagi kalalahan no tagahon mamauang konunuan kababago do tuhun magigizon habus kakadazan masa eko kotobuhusan spot magapon om susuvay po.

0: Assalamualaikum Dina Khan, ya nabar.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

daya sama. Manuk-manuk lembu pun binatuan doa pun. Teturan ni boy sinusun. Makalah dekat manuk-manuk lembu pun binatuan doa pun. Kalam sama jauh-jauh berkiru maino pada bau. Manuk-manuk lembu pun binatuan doa pun.

Terima kasih rakan agak lagi bersama ke DJ Z di Manggil Kumab Tuta Sabah BFM. Siaran sama Alap Bana. Kita setemu lagi tak 10 5 September 2026. Semua ke Telu Rabiul Akhir 1440. Wow, Idra. Jadi, Yana Barbie. Benda set-set tu selalu. Dia nak kita si boy ni pun. Engkau lagu lekata Soro Sigu Rudah Haji Sawang. Gaino pala isi gua. Doktor no pala betiru. Doktor Rudah Haji Sawang kok. So, pergi penabung no page ni. Eno lagu ni si kita ni pun. Lagu Manuk-Manuk Lembukun. Jadi, pinggo-pinggo je kita betiru tu kok. Tio Bana no kepak. Barat jom kepak lagu Manuk-Manuk Lembukun ni kok dia nak kan. Jadi desi pemia dia. Ay, baru kita semangat dikit kok. Ay, bantemu bagas ni. Jadi terima kasih Dina kan kita bersama atas apa BFM Zara sama Alap Bana sebentar telu jam lekat jam telu ngaput jam 6 kang kamu ap. Baru simpusan siaran kami bersama ke DJ Doni Mapat untuk siaran Inggris sampun lagi jam 12 hingga jam 3 buat disambung ke DJ Z dan siaran sama Labana dan main kemuap tu lagi jam 3 hingga jam 6 kan kemuap. Okey, kita bertiru selalu ni melalui asal kita panggil desangkir kupik kau. Desangkir kupik selalu ni kita berpantun, kita berkalang, kita bersair. Yang macam nanti berkaitan kau barang boleh senderita kau pasal kebudayaan bangsa tu tu kau. Saya ingin ngalang kang buli tapi kang lah tak jam 4 kemuap ke. Kau begitu sini by post kau atau Facebook page Sapa BFM. Kau ingin pantun buli kau mengomen tak kami yang pun Facebook page Sapa BFM. Kau gambar kau macam dia nulis kam pantun meke. Jadi sebagai panduan dinakan muslimin kaum musliman sememon sememonya mengkali kita dimangi kemuap tu kita sama-sama akan mengkali azan asar dah jam 3:10 minit kemuap untuk kota Kinabalu kapan kuasan-kuasan anu semua waktu engkau ni. Jadi terus je bersama kami dimangi kemuap tu dan sama. Alapana.

0: Perundang-undang bahasa tenturan tak dunia.
1: Pian pan, kinuman boleh terhati mesin banyak bertutur.
2: Siap siogo calon peperiksaan ngodok bensono. Fenomena El Nino runta tahap sedong kok peniramal akan betarusan sekurang-kurangnya ngabut tahun bunda. Nutan tak unjuran bau-bau tu. Intensi El Nino bok-bok ni beroperasi teko tak tahap anu daras entawa super yono rojo daras ngabut September 2026 abut no April 2027. Kemungkinan ni risiko liut terbetak tempo peperiksaan awam penerun yono tenak. Kok pan risiko dokon kok jerebu suhu anu panas kok pan masalah kekurangan buek akan nindok. Kok pan winuanan pengendaan lebih. Kuleno maklumat bau tak netma.gov.my. Jogobi keselamatan, kok kesihatan diri. Kok pan sentioso berjogo-jogo tak kawasan tungan bitem.

0: Terima kasih kerana mekale siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne. Allah.

Allah Subhanahu wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kaya kami bersama ko kami ito sama BFM Zeran sama Alap Banah Dinakan.
1: Yep.
0: Ay, unkau.
1: Jadi, aku si boy luman-luman kok fight.
0: Kok fight?
1: Ya, fight kok az...
0: Azwa?
1: Az... Azwani.
0: Lepas saya.
1: Lepas saya aku mau gay lan-lan pitu. Very good ding gay. Very good. Sebab gay teko ngendak bana-bana dia mengkonti tu pinro ni.
0: Dengan izin.
1: Kok.
0: Jadi terima kasih sekali kali bersama kami tak sama BFM sana sama ala bana demangi ke muap tu. Sini aku dendangan tegak-tegak kau unsek ku teko posok pitu.
1: Iya. Kok pun sebenarnya aku ngogo pitu tu gay do ngogo-ngogo tomot.
0: Ya nabar ingin benomi.
1: Karena
0: un abar boy teko.
1: Iya.
0: Okay, ini ni kabar itulah. Sebelum kita kali abar lagi Tazmi, inantu abar kali pasal Dyslexia Awareness Day Tokopan Workshop 2026.
1: Awareness Day kok?
0: Awareness. Dengan izin lah. Lepas saya inantu ngerota Persatuan Sokongan Keluarga Kanak-Kanak Dyslexia Kota Kinabalu. Minggu gaya ampun Day Tokopan Workshop tu akan penerun tak telu Oktober 2026, bulan 10 lah kang kok. Tak lo Sabtu Yonim pun dekat Siam Sensaung ngabut no 4 kemuap tungan ni tak perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tanjung Aru. Uy oyo bana yang pun ini perpustakaan meje mi. Oyo bana amka mengogo pelalan siok bana mau peranak sebana ni amka menginti lo ataupun ingin daftar ka kamu boleh jauh ngubung yang pun nombor talian kusung dikau oyo bana dikau pitu dikau 56 Siam wow balikan ku kusung dikau Dikau, pituk dikau 5-6 Siam, wow.
1: Yeah. Si pasalin awareness.
0: Awareness day talk.
1: Wow. Jadi pasal maku tu ngedo awareness day talk.
0: Engkau yen
1: tu untuk maraan bahawa perubahan tungan sampangan law Malaysia. Yang sepatutnya pinerun tak pada merdeka pininda ngogo SICC Kota Kinabalu.
0: Dati so
1: mungkin pasal ini jomo cuaca kepanik
0: keadaan ko
1: sehat ko.
0: Tapi alhamdulillah berdiru para jomo tarang-tarang lah kita ingin ko nyak no para jomo ngumbu lah te.
1: Ngumbu selalu pun kau kita ngumbu berarti moto ti kabur lah ngelak kita ko rupa ni pala
0: jerebu. Inan tu lagi mi.
1: Iko
0: mana abar ti demang
1: iko
0: ah. Okey, inan tu abar tu pasal untuk dati sa Politeknik Kopan College Community Zone Sabah Jabatan Pendidikan Politeknik Kopan College Community akan nganjur majlis Convocation Politeknik Kopan College Community Zone Sabah 2026. Kita ingin tak yang pun tarik majlis Convocation tukang tak 20 dikau ngabut no 24 September 2026. Okay. Tungan ni tak Dewan Raflesia. Raflesia ngampik
1: ah.
0: Politeknik Kota Kinabalu. Jadi asyik. Wah, unjo makan kombo nyari lagi betah kok
1: siok. Siok lah. Kau tengok tu kan kombo tau dau 2000 dangai.
0: Betah banget.
1: 2000 dangai, 2000 dangai.
0: 2023.
1: Nah.
0: 2000. 2000. Sekarang 2000 dangai ni.
1: 2026.
0: 2003.
1: Oh, 2003.
0: Iya ni. 2013 ni.
1: Oh, 2013.
0: Macam bingung aku 2020 ni pula kita wawasan 2020 ni pula
1: konvo konvo 2010 aku tingkatan 2. Go
0: dong sendiri
1: tak aku konvo 2020
0: kau didik temia
1: didik
0: wah
1: kakal sinepun kakal amun kita selesma momon akan sinepun posok no customer 2
0: customer 2 ya. Okay, lah, sebenarnya sekejap lagi kang diam segmen kedua tu kita diam segmen desangkir kupi.
1: Ya, jadi.
0: Jadi amun kom okey. Kam buli man pantun.
1: Okay.
0: Kam buli pan muan kalang.
1: Betiru kita nak make TikTok doh, kita make FB. Kok? Kita fokus tak gambar tak FB.
0: Aha,
1: tak TikTok, betiru kita lihat TikTok. Jadi ogo bi Facebook kami.
0: Aku ngedak talian untuk kanu jo. Saya ingin kalang.
1: Kalang ke pantun? Kau di kau tu.
0: Di sangkir kupikku boleh kalang, boleh pantun.
1: Iyalah pantun je lah.
0: Alah, un jom samping kuling.
1: Tapi pantun lah.
0: Kadang-kadang yang mah pandai peluak. Un, yang saya?
1: Un yang?
0: Yang eh?
1: Kau ingin barat itu?
0: Un bunga?
1: Oh, run bunga tak tamat.
0: Aha, dikau lagi.
1: Suma di kau endokku.
0: Lagi.
1: Iko jomo belanan. Tingot ku utang-utangku. Kadang-kadang bege, kadang-kadang bege ko.
0: Oh, pada pusing mula cerita ni.
1: Ya, kita kadang-kadang amun utang pandai terkelipat di utang ti. Tapi bila kita tinagi utang, macam yang nagi ye ben utang kita, faham kah?
0: Masalah ni lawak banan non jauh tak ni, mi bunga-bunga tegak kan buli ni utang, alang kerat tersa.
1: Ya, torong-torong ni buli ni ubah-ubah, yang penting untorong ni ben G.
0: Oh.
1: G, G, G, G, G.
0: Lawak rimano
1: ni. Eh, ni perlu memo.
0: Eh, ni perlu memo ah. Okey lah, beragam-beragam pun kita tinagan kita kakak.
1: Eh, kali ni lin si. Oh, okay. Yana.
0: KBR mulai.
1: Oh, KBR.
0: Terus sama-sama kami tersiaran sama.
1: Alah, mana lagu tu, Yana?

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap banap banap.
3: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
4: Untuk kami Mitu.
5: Dinakan, Mitu kan mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang nyak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kerita untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

0: Jogo Bana.
1: Nia mo kad pengenalan ngeruo di kau kesalahan tak Malaysia. Jomo anu nia teko mekituan kad pengenalan ni semasa penaku oleh pihak berkuasa beli penetua hukuman denda ko pan penjara. Nutan peraturan 25 diam kurungan di kau diam kurungan N peraturan pendaftaran negara 1900.

Siampo. Kegagalan mo kad pengenalan antawanya kulit mekitoan kad pengenalan semasa penaku ngeruo di kau kesalahan. Amun terasa bit kesalahan, pesalah boleh penatua hukuman penjara nya ngelimpasan 3 tahun kau pendenda ngabut RM20,000 antawa kedua-dua ni entedo. Uli yono penting untuk sentioso mo kad pengenalan. Kau pan mekitoan ni tak pihak berkuasa amun penaku.

Stratifica lumantana untuk pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti itu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang menuat. Amun kam betabana anu nyak boy muat senaman, niumuran atau pengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti itu benuat diom dedangai bangi di minggu.

0: Kakak-kakak bersama kau di Jazzy Dom segmen Desangkir Kupik. Jadi saya ingin berpantun-pantun kem. Kita nerima bangan pantun di nak kenti. Dia bangi kemuap tu. Lekat nyinggo jo tungan bi. Inan tu pantun-pantun tak ku ikut mana. Pantun bi tu lekat tak talian tu pun ikut mana. Dok ku dah tak talian di kau lah ah. Gaya barak ngintam ke kalau suruh Azmi barak gaya. Dah tisah Santa Talian. Assalamualaikum Santa Talian.
1: Waalaikumsalam je. Kau mau jabul dengan kelab sahabatnya kan.
0: Okey kau mau. Yang pantun dah betiru tu.
1: Pahun luka pantun lah.
0: Okey.
1: Itu pantun ni. Nekon engkau punya meliang. Nekon sibuk terus tak pare. Nekon engkau ati kau mau sayang. Nekon motor terus tak ati.
0: Kedua.
1: Pantun kedua. Won panak nepolo do tua tak moto, mesin kamtio tak moto, komo tetap nyalupo. itu okay. Dia aku tak menangkapan kau mama Ika dua.
0: Oh, baik un belajar mo ni. Okey, yang ketelu ni kan. Yang ketelu ni kan.
1: Pantun ketelu. Manuk-manuk beriul ini emang emangan buas berarti. Komo landuk rindu ni kam jo nyang berarti.
0: Komo, komo.
1: Hey.
0: Aku selek nambah.
1: Ah.
0: Tambahin dok pantun we.
1: Tambah dia lagi.
0: Memia kau pantun lagi.
1: Itu tambah dia lagi.
0: Ui tuan ingin.
1: Baik, mau nambah ni kau. Itu ni kau tuan.
0: Ian.
1: Cap-cap udang-udang diam seorang. Dah akan bimbang. Masih komo, masih bujang.
0: Nenek aku komo. Assalamualaikum.
1: Bapak nyaguk je ku.
0: Bapak Mia tikang ah.
1: Bapak. Muka okay. Boleh palap-palap je. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lolo cap-cap udang. Udang ku diam seorang. Pitu no kau sayang. Lolo komo ngakal ngintam. Tio banan torong ni. Okeylah. Bingkup-bingkup. Terima kasih. Nanti saya nanti dia akan senter talento. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat kemuap.
0: Selamat kemuap Bang Mabuan.
2: Oi.
0: Iyan kau amun pantun demangi kemuap tu.
2: Itu pantun ku nyak kongolanan kemuap pasal taku telu kau pan.
0: Baba.
2: Peluain. Pantun bobo begitu lain aja. Burung tempuak sarang nelanga. Pelubus tak tanak mari mangan. Dah dinakan berpuak-puak dunia tu akan temban.
0: Nah, eh,
2: pantun kedua itu okay. Gitu ling nai.
0: Pian ling nai.
2: Leman aku nurutan lan. Lan tu nurutan tak bundaan. Terima kasih nuku tak Tuhan kerana bemuan bonus. Kniro tak tangan.
0: Ui, alhamdulillah. Laku aku dikit.
2: Apa-apa, itu.
0: Okay.
2: Okay. Pantun ku telu dan ku habisan nah.
0: Okay.
2: Waktu songom telak buan, aku nungko jatah pentaran diang kuna. Baru ku sadar ben banan, bisa ku ngeroman gibang kuanan. Tapi nyokan ini setengah.
0: Besung sara lek sisa bunga buan.
2: Tak gibang kuanan deh ngeroman deh diang kuna di. Muka mau lek pelep-pelep itu. Terima kasih nu, menyakau sienu kami misu. Jadi, hanya nuku nomling lagu ngkale joko. Jadi, walaupun pantun tu untuk map tu menjemo nyarun sindiran cuma riman pantunnya begi aja. Jadi muka mau lek pelep-pelep juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Begitu, syukur bahagia jo kita dina kena bagi ku muap tu ah. Un ka lagi ingin kalang ka pantun ka? Inan tu iko bana dekat tak kita ampun WhatsApp tu pan iko bana mi tu tapi ndak tidak ada talian tu ngintam gaya dina kan. Assalamualaikum senta talian.
3: Waalaikumsalam.
0: Amuin.
3: Aku tu dek kini titik ke makalai tu.
0: Waris.
3: Aku tak apa boleh buat eh. Aku tu bukan siaran zaman.
0: Sebelum kau kena tikit-tikit.
3: Nak ada pantun tuan. Pantun boleh berlagu kah?
0: Nak kah? Ini kau ingin kau berlagu. Bojo mana kau berpantun. Namun kau ingin berlagu.
3: Pantun baterai
0: kau.
3: Pantun baterai kau. Dapuk-dapuk je.
0: Amnya kalang kau.
3: Bah. Sekali dia kalau sebetak. Hanya sebetak berpelurus.
0: Bah.
3: Aku tu dekat kampung. Ngogon cemiyah. Kira aku tu melite dia una tikito ku dendo lawak dendo ayo luman nya na tikito ay aku tu soso nah nya yo na te eno
4: dinakan waris
3: Oh, yalah sebegini. Akan tepat ke meja tu makan soron ni.
4: Rupo ni pala.
3: Soron tu minda aku duk anak bau te. Rupo. Masa murah-murah.
4: Waris, rupo ni yo tu ngai duk dendo. Terbangkit.
3: Terbangkit pala. Pusar-pusar ke tanah. Sebenarnya mancak ke tanah.
4: Eh, pusar-pusar. Ini sih kok pusar-pusar. Siruk-siruk.
3: Eh, lembaga teron ni.
4: Boy-boy kong itu. Boy-boy kong itu terbangkit.
3: Alah, dari penderita cek kembang buku bubut ke buku terkembang itu.
4: Dong bubutin, dong bubutin, pedih.
3: Dong yang kembang. Aku tu ni apa boleh besar sama tu. Mana aku dari daun no. Nanti kalian je tu asal lu anu kulit sana ngacai ko.
4: Babadan kami le sok lagu ah.
3: Ha, meko. Ya nyen lagu me kam pandai nya aku lagu sampai ikut kini nang ko lagu sampai ngodangan ko dikau ngod dikau.
0: Ba masak tu jo.
3: Pandai bino me asal kami duangan me arem na. Alat pedi tingkat itu.
4: Alhamdulillah. Bet memo.
3: Aku tak pernah kau pikir tu jalan laut tu. Aku aja subuh berkali pernah aku pun empat tahun pernah aku bet pedi. Itu mesti lebih terbit.
0: Mama nak waris tak pernah cerita.
3: Mama nak kembali kan?
0: Assalamualaikum.
3: Orang kembali dua orang pembalas je kem.
4: Wah, insyaallah. Tegegak yo.
0: Tegegak yo kalau dijalan.
4: Kita nak aku berkali memi ada dorongai. Terbangkit nte. Muinawe.
0: Sodon ni. Okey.
4: Sebab you bila ti.
0: Inantung intan.
4: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bapak Rembo rambat nitu yen nabar biduangan.
4: Alhamdulillah Bapak Rembo. Bapak Rembo me yen nabar.
1: Alaf sihat-sihat ke tu. Aku ingin berapa aku semua orang tu je Azmi.
4: Bana-bana.
1: Jadi aku yang sebana ni dinakan. Nanti berhenti kalau siaran sama tu. Jadi yang tajuk ni tu demang itu. Nggak aku yang sebenar yang lebih je tu. Aku bingkali tu.
4: Berpantun pasal judu Bapak Rembo.
1: Oh judu. Tapi pian kalang tak. Kudu kalang bertemu kum itu.
4: Buli-buli.
0: Kalang
1: buli. Kah? Buli ya. Yang sebenar ni sebelum aku ngalang tak nak dinakan. Maku ampun pan aku kalang tungam. Kau tu menyangam seorang marat aku lah.
4: Bapak-bapak.
1: Mano ke mano kelinggisan.

0: kawan yang sebenarnya Jemi, kini pun kanun takunya sedihnya nurun. Jadi maku-maku tanah kita akan mengam kalang esok umpan gambar WhatsApp meta anu mengkali jauh sekarang yang nubara gay. Jadi itu yang sebenarnya kita akan maku-maku nak gunakan nah. Lini dia lagu nuji.
1: Enggak.
0: Dunia lagu si Kasim me abang beteko.
1: Oh, unah abang beteko ese.
0: Jadi yang sebenarnya nak kesita dah mende pulang lagi mau dia. Bagi muka mulai pelak-pelak kau dia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Pelak-pelak kau ji je lagi ni.
1: Okey, aku nak buat pelak kau
2: ni. Aku mungkin lebih yang.
1: Ya, Temi. Amun kalang kau sebenarnya aku paling minta menatap yang matau.
2: Ya.
1: Ini sebab mentorong ni untek.
2: Oi, mudah-mudahan ni umur kali gitu kok kemuk tu.
1: Alah, muli kasih go.
2: Agati.
1: Unje.
2: Okey, Ji, pantun ko.
1: Okey, yang pantun nama.
2: Supaya
1: ni beta menarik nafasnya.
2: Ya, rumah atap nilanga.
1: Okey.
2: Binuat makai bo. Ejo.
1: Atai no antap dong langa.
2: Dong no kiti betutul langa. Kang kakan bembok.
1: Yang ini kau ada mangat dari sini, Mi?
2: Tak, macam bingung ngupi mangat jo aku. Ternyata ini aku kok mangat yang mangan sesomo.
1: Pindro ni?
2: Mangan soto. Orang ni mina uwe.
1: Okay lah. Mi, dan Mi lah kata anu itu kita nak kami?
2: Ya.
1: Entendo, Kak Muna
2: memang ngomel. Oh, Kak Muna. Ui, Kak Muna. Kak Muna. Kak Muna. Barang ni begitu. Jaruk mangga, jaruk bembangan. Alap resoni peluk mangan. Dedau kiti luman sentan tangan. Betiru diang-diang kuna temban kenangan.
1: Diang-diang kuna.
2: Lupuk nangka alap resoni lor. Kicap lodo tinaguk belasan. Musim panas kinurangan aktiviti meluar. Somo-somo kiti ngejogo kesihatan. Akan luman cuti-cuti ngagat masa. Musim betiru antap panas. Aku tutik peminat sahabat WFM Kikuan Bangsoh. Siaran dusun pan aku un mekale sampai jam 12. Turi mun kapang tu. Dari pukul 6 sampai pukul 12 naik turi Munakapang tu.
1: Terima kasih nak Munakapang. Terima kasih nak Barat ni.
2: Lagi un lagi. Allah okey. Let's okay, tambah now.
1: Sudah ni.
2: Anantul kata Mama Dino Barat ni begitu. Dano te danki. Ui, ingin minat aku begitu.
1: Okey.
2: Dano ki te danki. Amun ngito jomo koyo. Sin ngebit-ngebit aku tu ah.
1: Mangat. Sudin. Okey, terusin.
2: Biar dari Barat nomor. Amun run masalah dikit-dikit.
1: Dano Pinoyo Poyo.
2: Lagi.
1: Okay, lagi.
2: Landuk kama odon ko lantai. Lebih kama atai. Benerus makai
1: sabar.
2: Sabun.
1: Oh. Sabar. Sabar, Mi. Nduk-nduk film.
2: Okay. Landuk kama odon ko lantai. Benerus. Buang lipas. Landuk kama odon ko lantai. Binerus makai sabun omo. Pedulan tijo diri teh. Dano kita ngejegon sedih
1: olas jomo. Ini aku sayang mana tak Mama Dino tu lah.
2: Semburan berilo ke mosho pantun tu. Mogo kadai melikasak. Kadai tio leman penampan. Dano kita belau sasak. Alap no kita semap mapan.
1: Banalum tu sementara je T.A.
2: Lagi.
1: Aha, nyata kau pinggo.
2: Okay. Lagi. Mapi peluk tak diam kawa. Peluk bino sedih pantai.
1: Mbok ti Adam kok hawa. Eno sebana-bana moyang tei. Kali-kali. Yeah. Ejo DJ.
2: Alaplah, pantun begitu.
1: Kau, unagi? Unagi?
2: Un.
1: Baraku si muat pantun lagi kak Muna me.
2: Yen lagi.
1: Tak tisa amunun ka lagi. Engko no?
2: Selain nunaian ibadah kerja.
1: Dan saya tak kira mula sep. Oh, dina kan dong pun kami terkelipat polo-polo video kami yang pun Facebook
2: dong sama BFN.
1: Dong terkelipat biar. Betul tu kami tu pun selain kami penik kami yang pun TikTok, kami pun penik sama BFN pun. Jadi ngomen lain kali ya.
2: Ah, Facebook.
1: Ah, Facebook kami. Yang orang Facebook ni mi?
2: Sabah BFM.
1: We good.
2: Jadi sebab pagi dina kan yang sedang bersama makalah yang sedang demplanan, palap-palap demplanan. Undem buat pantun kozi.
1: Okay, perunin pantun eh. Pemiain. Ain tu mana?
2: Gunung.
1: Okay.
2: Puncak ni langa.
1: Okay.
2: Tapi tertutup lek salju. Dong no kiti selalu bangga. Ain eh, nangis aku. Kau lawak kau.
1: Kan yang tu mun torong ni.
2: Lawak
1: eh. Okay, bahasa mungkin.
2: Eh no. Gunung puncak ni langa. Tapi tertutup lek salju. Dong no kiti betul-betul langa.
1: Lepas eh?
2: Ain eh, nangis aku.
1: Serem sama.
2: Alah banong.

0: Kembali lagi bersama kami Tasapa BFM. Saran sama Alap Manah dinakan 4.44 minit kemap, lebih kurang 16 minit lagi sebelum kita mempusan saran sama diom segmen disangkir kopi.
1: Cuma suka Rita tersokul instrumental.
0: Okay, Mi, kita kembali lagi diom segmen ini, Mi.
1: Segmen berpantun.
0: Okay, apa kau?
1: Okay, kerja lagi mau je dua.
0: Sudin.
1: Okay, Zee.
0: Okay.
1: Tak wasek, Zee.
0: Alah, un kalau kita merajin memuat nano
1: ah. Oh, nyono.
0: Oh, cuba aku merajin aku muat tak Facebook tu kah?
1: Tidak.
0: Ah, ko, tidak bidok kami ampun Facebook kah? Bah tandau bidok ko, bau dok kiti. Kami ampun Facebook kah? Dok iko jomo teko nutan kami ampun Facebook ko.
1: Nyon lagi pan. Boleh like
0: jopan. Ko, tinau kali gay anu tu ah?
1: Mungkin un yang niat main Facebook no.
0: Oh, unjamanya.
1: Kikon jawapan ni.
0: Makai TikTok.
1: TikTok nama mon.
0: Oh, TikTok berat ni. Mi, pulain kau mi yang berbagai ni.
1: Iya.
0: Pulain pantun kau mi.
1: Pantun.
0: Sabar, memiara kita. Kakek biar ben pantun.
1: Berjuta bintang tak langit.
0: Aha.
1: Cuma di kau ben sahaya.
0: Okay.
1: Berjuta-juta.
0: Juta. Yen.
1: Dendo kok delah.
0: Okey.
1: Cuma aku yang paling lawa. Okey.
0: Okey. Yen lagi.
1: Pungkau sinsong.
0: Mhm.
1: Nginum mamis.
0: Pungkau sinsong
1: nginum mamis.
0: Okey.
1: Kok?
0: Mhm.
1: Nginum teh sampai habis.
0: Mhm.
1: Luman kadai meli ais. Alap sob we. Yalah.
0: Aku sini lambat pungkau. Pungkau.
1: Oh.
0: Oh, ngelon. Okay, do kau.
1: Luman kadai mangan maruku.
0: Ah.
1: Gro no aku. Ngogo konti memiasi piu.
0: Okay.
1: Nyek mekale jomo tu. Lagi okey, lawan
0: sabar. Sabar punya, punya tien torong ni.
1: Wah, memia kau.
0: Unjo mau pasok ni?
1: Sian.
0: Oh, boleh.
1: Oh, iklan tu.
0: Iklan tu. Ah. Unjo menelepon meh.
1: Kratino?
0: Yen.
1: Diam Lato.
0: Aha.
1: Duangan yang paling lawak.
0: Sian.
1: Nomor 2 Ivan.
0: Nomor 3 tu?
1: Nomor 1 Azmi.
0: Nggak tisu nggak talian. Eh, makan terus talian nih kali kau pun paling lawak, Mi.
1: Iya, biasa lah. Talian pun bekat kali aku lawak.
0: Bada-bada tau di nak.
1: Kayak lagi tali. Uang iya. Nekat besi.
0: Assalamualaikum, Sian tuh talian di nak kan.
2: Waalaikumsalam. DJ Azmi.
1: Yan abar bapak Dina.
2: Alap Bana, kami, DJ Azmi.
0: Kami baru di sini cerita pasal kau tau Bapak Dino.
2: Ah.
0: Aha, dokon tekalen aja kami cerita mi tu. Kami marah asal pantun teko lingku.
1: Mama Dino.
0: Bapak Dino. Ning kami bulino kau muatnya buk-buk diki untuk pantun sebab iko mana pantun bila lawak bana.
2: Syukur alhamdulillah. Iyo ne. Pantun tu sebelum hari Selasa hari 2 Deminggu aku buat tu.
0: Wow.
2: Jadi yang Allah pala penengkale. Jadi dah kita buat anu pantunnya ngerakut lah. Jadi anu yang anu lah yang orang itu yang selalu pembuatku.
0: Sangkan lawa rima ni lah.
2: Baru aku buat WhatsApp.
1: Bah, ingin kami mengkale itu.
2: WhatsApp. Teko segmen berpantun kan ngededek jak.
1: Okay.
0: Kang kumpul ku kau ampun ya Bapak Dino. Nak ku kang tadi
2: kau tumpuk. Daripada tahun lapas lagi runo beraku nompi tumpuk kau ko.
0: Kang kan beraku buli numat buk diki.
2: Tapi yang ditingat ku anu separuh anu daw-dawe DJ. Itu anu bau yang buat ku tu.
0: Bakal aja anu lagi.
2: Jadi malas nunggu menep ta orang ku. Pada orang ku selalu macam ta menteko salam aku jumpa. Jadi alap oronan ku no ta Mama Dino supaya yo pemas orangnya dikit teko. Tapi bemarap pada aku tadi Jazmi eh. Sangkan yang ngerati ngerati aku yang muat pantun eh.
0: Anang tiaga pun
2: kami
0: no.
2: Bertemu tabetan kami bertemu di kampung Mesurun kok kami bertemu betane. Ngogo majelis. Ngogo majelis ya mome. Jadi ngarep kau di Jazmi. Mungkin berkenaklah pada kami ke iyo selalu sorone. Sekali aku tarjio jadi kenal aku sendiri aku no bapak Dino lingko. Jadi oh bye. Jadi pantun-pantun anu buat kue kadang-kadang lingko. Nak kau jauh tawaran mama Dino. Jadi malas no aku menapnya tawaran ku. Jadi pantun ku betul tu dua kerat di oleh Melayu.
0: Dua kerat tak? Dokon kami si dua kerat terkait terat.
2: Dan banyak no muat empat kerat. Okay,
0: dua kerat lah.
2: Itu je pantun ku. Dan pun siak-siak semang kita nambut hari Malaysia.
0: Mana si God tahu. Tapi sebelum mereka, unak kita apa Dino?
2: Ayan lagi, nyano roti ngat kita.
0: Pak Amun pergi, aku ingin tilau engkau lah sebab kau bertemu kau di Jazmi.
2: Ya.
0: Jadi sini betul kali no kau pantun kami ke?
2: Baik.
0: Jadi tilau dah aku bana kau lah adalah.
2: memang enggak kau kumuji itu. Memang muji tarjio amunnya tak bunda aku pun memang aku muji memang lawat jelas.
0: Alah, lawat jelas. Dokon lemiang roh ni itu apa Nino?
2: Tapi mungkin aku nyampe temu kau pun beraku lawak dendo.
0: Mana aku alah, yen aku bangun apa Nino pemiati doh.
1: Yen aku lu manak dagang.
2: Lu manak dagang. Jadi pengin aku pengin je lagu lu manak dagang ni.
0: Mbak pemiati Kang ah.
2: Ah pemiam jo DJ pasal.
0: Un kakak lu unsa. Lagu betah ya. Eh
2: kenapa ni mendengar salah run 20 kau tu lagu ku tartiem tu tapi yang famous mana itu lu manak dagang tu.
1: Okey boleh.
2: Itu tu aku bem buatnya tu padangin song aku buatnya nusun ne ko. Nusun anu ne sampai yo jadi dekau lagu.
1: Yui, ba muat lagi teh, muat lagi lagu.
2: Gai kau senang buat lagu sama tu DJ.
1: Hey, bapak Dino senang je.
2: Baik, insyaallah lah.
0: Buat. Bakang pasang di pekalai di somo-somo ah.
2: Okay. DJ. Jadi begini, muka mole palap juga mendoangan. Supaya kedua aku supaya kamu selamat tak jom pelanan mole tiko merumah. Jadi begini DJ Azmi, DJ J. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi kita break dong. Wah minit lagi pula. Kalau abang berdiam latno pula. Astaganya sadar lah. Jadi pian-pian.
1: Iko susuk. Alah mancit. Iko susuk.
0: Tak.
1: Dinding. Kadang-kadang kok paning.
0: Masih. Iko.
1: Iko anak tenggili.
0: Tapi kau joko paning. Sampin aku mesti rumi.
1: Oh, dikau lagi.
0: Okay. Rika sebelum aku masuk berita.
1: Luman kadai meli gula. Gula segul kok milo. Kok? Mana kok?
0: Boleh.
1: Semungin sih.
0: Yang segula.
1: Amun kam nya ingin luara muat no kam memo. Yalah
0: ayo nak mikit beragam
1: dikau lagi last
0: 2 minit. Okay Likas,
1: si awal sinsong ngedokop tikus pinapi engkok timus bau lagu eh.
0: Yen, Likas, Yen. Tikus pinapi engkok timus.
1: Dong no kiti mangan tikus, kena tikus bengen rasun.
0: Dong no kiti mangan tikus.
1: Nyonya mau mangan tikus.
0: Kiti kalah lagu tadi ya jabatan kayu dinakan beragam kita.
1: Iya jabatan kayu ikut tikus tau.
0: Leban. Ayo tante.

0: Tengok aku tajuk-tajuk kabar kemuap tu. Keselamatan Pebuan Sabah mempedik sektor pelancongan marin. Datuk sepu di kawasan hotspot ketenuan terap pantau. Assalamualaikum, kapan salam Malaysia Madani. Bersama aku izi oleh Diom Abar Sabah VFM, siaran link sama. Tahap keselamatan Pebuan Sabah semakin terak yakin oleh masyarakat antarabangsa. Entedopan muka ruang lagi oyo tak perkembangan sektor pelancongan marin kopan pelayaran lat. Pembantu Menteri Tak Ketua Menteri Datuk John Easton Bang Kuai Mara, keyakinan tu boleh nendak nutan penilaian balik petuan pelanan oleh dedangai negara dokonko Amerika Syarikat kopan Australia. Beliau anupan pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah Tenemuan Bojo Pelancaran Sail Malaysia Cruising Guidebook 2027 tak Kota Kinabalu. Pelabuhan Sabah nerima sepusian buat kapal persiaran untuk penumpang lebih 27,000 orang untuk timpun 6 buan bok-bok tahun tu. Jumlah pan menik amun bernanding lebih 24,000 penumpang tahun limpas. Lebih datus tungan tak sabar anu terkilo pasti sebagai tungan bengen risiko berlaku ni ketunuan setutan cuaca pengelau kopan keroi bertarusan. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bumba Kopan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah Muhammad Takiuddin Victor Don Mara, pementawan tak kawasan terbiak bertiru penetingkat dia mengesan risiko ketunuan anu lagi awal. Semimun Balai Bumba Panut Snow ngempastian keanggotaan jentera peralatan kopan logistik untak tahap optimum.
1: Kita telah memohon kepada semua balai untuk membuat pemantauan melalui komuniti kita sendiri. Hampir 111 kawasan hotspot yang ada di Sabah ini perlu dipantau sentiasa untuk memastikan kebakaran terbuka tidak berulang lah ataupun tidak akan berlaku.
0: Muhammad Takiuddin Tenemuan boleh jadi tetamu khas segmen segar lebih menyegarkan tak studio Sabah FM. Yang mak senok mo bangan peranak muat saringan awal masalah pembelajaran terposok no autism kopan gangguan kurang daya tumpuan kopan hyperaktif. Epan dia mekebuli intervensi kopan sukungan anu ngam benuanan. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq Mara saringan ne senedion secara percuma terposok no penilaian psikologi kopan terapi pertuturan oleh pakar Kementerian Pendidikan KPM. Yang ma anu keropot perkembangan anak-anak agak lambat antawa siodop kok masalah pembelajaran teruak galak mengkulik pengesanan awal bersomo kok pakar. Dia masa ipan KPM tarus metaga penguasaan literasi kok pan numerasi murid nutan intervensi kok pan sukungan guru kok pan yang ma. Kerjasama diom bidang ternakan veterinia kopan unggas bok-bok ni mekebiak import manuk keratan lekat Thailand anu bergol lebih 500 juta ringgit den tahun. Antara fokus mesyuarat dua ala antara Kementerian Pertanian Perikanan kopan industri makanan mafi ngok Kementerian Pertanian kopan koperasi Thailand. Menteri Pertanian Perikanan Kopan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar Mara mesyuarat anu berlangsung ta Bangkok Thailand tupan nut muan pengendaan diom pensijilan halal produk manuk. Stait keperluan pusat sembelian anu teratur kopan pengawalan pusat penyakit bawaan dokon ko selesema burung. Epan diam ngempastian keselamatan kakanan untuk rakyat Sabah. Beliau panut ngealu-aluan kerjasama dokon ko bege diom bidang pertanian ali, dokon ko industri tanaman parai, tanaman buah-buahan ko pan tanaman gulai-gulayan. Bok-bok ni mekebiak pemindahan teknologi antara pengusak pertanian tak Thailand ko pan pengusak pertanian tak Sabah.
2: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Sampangan sambutan Law Malaysia Anugerah Rai tak sepu 6 September. Tokoh Perpaduan Negara Tan Sri Lee Lam Tie mau bangun rakyat untuk memperbau komitmen untuk membangun Lat Anu lagi sedembua, aman, inklusif, kopan makmur. Barat ni kepelbagaian kaum, agama, kopan budaya ngeruo ke darasan Lat Anu perlu peniloro nutan sikap saling hormat. Ulek epan rakyat perlu bersedembua siodop ian-ian cabaran untuk mempastian kemakmuran terso oleh semimon rakyat. Terposok no, dia mempastian Sabah Kopan Sarawak tarus jadi sekungsi setara penangunan Lat. Bangun jomopan ni ingoton sentioso ngehormat sensitiviti agama kopan kaum untuk melioro keharmonian kopan perpaduan rakyat. Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah, Parlimen Keningau, Datuk Azman Ruslan Mara, perkara sekait agama perlu peneteko secara beratai-atai. Sengam ko keunikan latu anu bengen masyarakat berbilang kaum, agama, kopan budaya.
1: Kita hidup di Malaysia ini hidup dalam pelbagai kaum, pelbagai agama anutan dan pelbagai latar belakang. Sensitiviti kaum, sensitif agama itu perlu kita jaga. Kita perlu hidupkan semangat kekeluargaan satu Malaysia.
0: Datuk Azman Tenemuan, Buai Jo Penombolan Sampangan Buan Kebangsuan, Kopan Law Malaysia Peringkat Sekul Kebangsuan Bungur Raya, tak Keningau. Semangat patriotisme diam kalangan generasi mura kakal daras. Presiden Majlis Belia Malaysia Muhammad Izzat Afifi Abdul Hamid Mara. Cinta gai terodop latupan turut nut peneluwa nutan sekungan tak negara kapan penanggunan diom penggunaan media sosial. Nsan bagi tap kepesoyoan terodop sistem sedia un kapan pengaruh abar anu niak banah jadi cabaran anu perlu benuanan pengendan. Barat ni lagi perkembangan teknologi digital, kopan kecerdasan buatan AI, engko sebab gai lagi terdedah tak abar anu niak bana. Entedopan bengen potensi, mekerat kefahaman, kopan keposoyoan terhadap sistem negara. Kemerdekaan betiru tu perlu teratiti sebagai dika usakti dia metagap kebebasan jati diri, kopan tanggungjawab setiap warga negara dia mesiodop dunia anu niak bengen sempadan. Jomo ramai penetuan, nyak ramai-ramai nukar maikat Boy Jokang permohonan versi bau benuka nimpon sepupitu September tu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Mara, penukaran maikat anu nilengkapan kira-kira 50 ciri keselamatan tambahan tu akan benuat secara berfasa. Kopan maikat sedia un kakal sah penakai. Beliau mohon jaminan penukaran maikat nyak akan mekerat rekod transaksi baki antawa kelayakan subsidi anu terpaut tak dokumen terbiak. Dia masaipan Datuk Saifuddin Mara, Jabatan Pendaftaran Negara JPN ngerekod kira-kira 15,000 kes kegagalan ngedaftar jomo peluak setiap tahun. Yang mak kopan penjogo anu sebunda ko masalah ngedaftar kelahiran teruak gesar peluak ngogo tak JPN untuk kulit tabangan. Dia bertanggung bakat kopan kemahiran serba boleh. Mahasiswa Universiti Malaysia Sabah UMS teruk galak aktif diom persatuan, sukan, seni, kopan budaya, kopan program kesukarelawanan. Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor Mara, sektor pekerjaan betiru perlu graduan cerdas emosi. Mahir berkomunikasi kopan bengen dayah kepimpinan langa. Epan dia bertanggung kecemerlangan secara holistik kopan nyiak bergantung tak pencapaian akademik semoto-moto. Minggu beliau bayi meteko amanat dia majlis ikrar kopan aku janji sampangan minggu suai mesra sesi 2026-2027 kali ke-32 tak Dewan Chancellor UMS Kota Kinabalu. Lebih 6,000 pelajar bau ngedaftar untuk sesi interdoto. Terposok no, 215 orang pelajar antarabangsa lekat tak Korea Selatan, Timor Leste, Kopan, Sweden. Mempusan abar-abar ke muap tu, petukar ku balik abar-abar. Keselamatan Pembian Sabak pacu sektor pelancongan marin. Datuk Sepudikau kawasan hotspot ketenuan turut pantau. Begini abar-abar sini bersunting, lek Syairah Semain, lekat seksyen berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalan siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.

0: Kak lagi bersama kami Tazaran sama Alabana dan bagi kumap tu 10 September 2026. Sadar mau 16 September mi?
1: Ya, Law Malaysia akan sinambota SICC Kota Kinabalu.
0: Ah, kita pasti baru jom mau ngian public holiday.
1: Ya,
0: suti-suti
1: tapi
0: suti.
1: Tetap kerja.
0: Sebab kita ship.
1: Ya,
0: banyak gini yang penting bagi ya. Okey, kita tekan dalam segmen pemupusan bagi kemuap tu. Kita dalam segmen menek-menek lagu. Undangan buat lagu tu sebetulnya baik penenek. Lek dia nak ganti paling laju sih. Tadi nak sian.
1: Iya, sian.
0: Uncle Joe orang
1: Uncle ni. Joe.
0: Unkan lagi sekakal Uncle Joe. Kita baru sepan live kat TikTok tu. Terima kasih Uncle Joe. Bermaku lagu link ni. Lagu Das bar nasib jo aku
1: des.
0: Nasib jo unsek ku mitu ning Das ah si pandung
1: tajuk
0: amun Das
1: amun Das orang Das lah
0: lepas saya bawa mama wada ling ni si maku lagu bungo bungo yen bar aku
1: bungo saksi kasih
0: nasib jo kita tu un sampin mitu ko jadi kalau ti lagu
1: mungkin kita gagak ini Azmi un ko DJ Z
0: in sebut tapi tu mi
1: aku sebenarnya ni lan mau abar.
0: Un abar boy teko lagi.
1: Un abar boy teko. Ian sambungan ni.
0: Sabar ya dengan ku kalet ya.
1: Sambungan ni teh, sambungin dong.
0: Un abar boy teko. Na na na na na na. Lepas saya ini mi.
1: Kalau tidak lagu tu, lagu daun-daun itu kau memohon tu
0: kau.
1: Tapi kok, tapi
0: kok. Tapi tapi ni.
1: Yang paling awal sini, marak DJ, ngintam lah tak seku akan maku lagu bunga saksi kasiti.
0: Uno.
1: Un pun marak DJ lagu Turin Sunsang doh ba pembuka siaran tu. Tapi ni kau lagu Turin Sunsang.
0: Sabar.
1: Guya guya gembura.
0: Eh je pater ungu sebayan.
1: Kaja.
0: Turis Sunsang sana terus dialik.
1: Tintamku musim kiki berkasih kok.
0: Terus kok ah. Tapi mi daripada mi daripada kita ni kena kalap kaleti.
1: Oh, kaja. Ingat kita Turis Sunsang. Pian lagu Turis Sunsang ah.
0: Sabar. Nananan. Eh, enggai. Eh, buat 15.
1: Turis Sunsang. Ingat tu dok.
0: Kaleti no te.
1: Ak

0: Tak tolong siaran sama Alap Banah dan buat pantun untuk Bang Andinakan.
1: Ui, un lagi.
0: Iko bungo tak taman, sumak kau endokku.
1: Iko
0: jomo belanan,
1: cuma kau pendokku.
0: Dong.
1: Kau si geling marana nyal pendongot no.
0: Susah kok lima orang. Ah. Penek ku aja ya pedi atas. Ah. Ya, endokku tumbuh tiga.
1: Jadi last ni torong ni yen.
0: No, lima ni endokku. Bini aku ngelon skrim. Skrim saja. Oh, alam sorry. Malap atas yang pedih. Bandalah.
1: Lima peminit kemap. Okey, 10 minit lagi dinakan sebelum kita mempusan siaran sama Alap Banah dan Mangi Kemuaf tu. Terima kasih bersama kami tak edisi 15 September 2026 dinakan maung kita sude.
0: Ya, kiti.
1: Kitinya. Kam ya, suti.
0: Kalau mencuti yang mencuti mungkin undang lalan mau anak-anak mandi suang.
1: Kiti nampang long Malaysia ko mi.
0: Ya.
1: Minggu tu kan mi.
0: Tak SICC ko tak kena balu.
1: Sabar.
0: Ya. Jadi tak tolong siaran tu dua buat lagu sebagai penombol siaran. Kironi unsal aku silap dekat kami duangan, kami beragam-beragam yang alap Indo, yang ni alap dekat kami. Kok pan sentioso bertutur alap-alap tak jomo. Pikir alap-alap pasal jomo. Kok pan buat perkara alap tak jomo. Insyaallah yang alap-alapan akan ngogong kita balik. Amin.
1: Amin. Oh. Begitu sepatutnya dinakan. Jadi terus jangan dukung kami tak sabar BFM.
0: Siaran sama
1: Alap Banah.

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sam. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hiling Sam. Dengan hinawiti makale habalahat siaran Bajaw Hiling Sam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Habalahat Sabah VFM, siaran bajau hiling sama. Palkalak mustahak Habalahat Kohabiti. Keselamatan ri lautan Sabah melonjat sektor pemasialan marin. Sangpu makasa kawasan di galal hotspot katunuan ni tulutan. Tahap keselamatan di lautan Sabah song namuan keyakinan masyarakat antara bangsa minta damaka buka huang lebih luha tujuh kasongan sektor pemasialan marin maka happy to min di lautan lahat. Pembantu mantiri tujuh ketua mantiri Datuk Johniston Bangku Aengahaka keyakinan inan tanda min penilaian pabalik pandu magpepi itu he rakarangai negara antara nai Amerika Syarikat maka Australia. Beliau ia rusa pengurusi lembaga pelancongan Sabah Nibak baipain pamalan jalan program nonansel Malaysia Cruising Guidebook 2020 maka pituk makota Kinabalu. Palayuan Sabah nalima sangpu maka siam kapal pasiaran maka panumpang labi duampu maka pitu ngibu puhu matimpo 6 bulan penagnaan tahun iti. Hekainaan isong pakon nop magbida maka labi duampu maka 4 ngibu panumpang tahun palabay. Labi dahatus kawasan Mas Sabah ni kapatongan magbasa alata jari katunuan susulan cuaca pengalawan atas. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah Muhammad Taqiyuddin Victor Bindun ngahaka penulutan makawasaan taluak butina ani pinakan sang kok makatau bahana katunuan labi awal. Kamemon Balai Bomba ruisap ni perintahan ngila-ngila keanggotaan jantra pakakasan maka logistik mareman magsakap. Muhammad Taqiyuddin nibak baipain nak mencari hawakan khas segmen segar lebih menyegarkan mas studio Sabah FM. Onggo mak ni soho amua anak hinang saringan awal masalah pagpanaran nak pason nak autism risab keadaan kulang kaupayaan maka hyperactive. Aku maka pamanjarian intervensi risab sokongan anak luak nendean. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq ngahaka saringan ina anini sediahan para suma maksudna pengandaan psikologi maka nuli ana misalah hek pakar Kementerian Pendidikan KPM. Onggo ama ia aka lalai maka tahu keadaan anak atau magbasa ala pagpanaran ni asig ako kole saringan awal ma pakar. Sedimin hei KPM nui mahogpot pangisayo makanak iskul makaupayaan masa maka anulat risab makaupayaan angitung supaya niak sokongan guru maka onggo amak.

Magsambata makasang panganalom Malaysia ni lamihan masangpok makanam hari bulan siam itu toko perpaduan negara Tan Sri Lilam Taing anoho rakyat mabahuan kay nagonan untuk kemangun negara yang magtawakup amanah misaay katambanan maka makmur yuk na heka magkaginisan kaum agama maka budaya yang nakakosogan negara ya supaya ini pahilala min sikap loman magkaloman hanggang sa braayat subay magtakop anabu indaginis cabaran pangilangila kamamuran tahampit he kami munra ayat inaani pasod na ngilangila sabah makasarawak natas manjari sehe sapid sa timbang pambangunan negara. Masyarakat ni pa entoman si daru magmaloman maagama makakaum maoko makapahilala pagsaum bibihan risab pagtawakupan rakyat. Ketua bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah Parlimen Keningau Datu Azman Ruslan ngahaka palkala pasal agama subay paayadaya pinasampai magtuk makakapabidaan negara iti ia taga masyarakat magindaginis kaum agama makabudaya. Datu Azman nibak baypain panutupan sampangan bulan kebangsaan makalaw Malaysia bata iskul kebangsaan Bungaraya makaningaw. Sumangat patriotisme mabadan anak muda masih hokpot. Presiden Majlis Belia Malaysia Muhammad Izzat Afifi Abdul Hamid ngahaka kecintaan sigam tujuh negara butina ani ruis sepinandaan min sokongan tujuh negara maka pemakaian media sosial. Sago tahap keparasayahan tujuh sistem asal mania ruis sabta puwabuahe maklumat membalsahi menjari cabaran ya suwaini isbat toongan. Yukna min kemajuan teknologi digital maka kecerdasan buatan AI panabab masigam labi keredahan tujuh maklumat membalsahi. Minta da maka keatan kepahaman maka keparasayahan tujuh sistem negara. Kamalikaan hinawiti suwai ni paham toongan selaku halik pemahokpot maka pematatas kebebasan mandiri maka bahala sekabak min warga negara bare menaburun nia misaai bantalan. Banaraan ipanduan da magpungu-pungu nukal ka mai kada mabila apply luar kahinang baha unibuka nagna sangpu makapitu hari bulan siamilo. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasruddin Ismail ngahaka panukalan mai kada ia langkap 50 ciri keselamatan inan pakonop akan nilan jalan na amia hogna. Manakala mai kad asal mania masih sah nipakai. Beliau mohon jaminan penukalan MyCard embal maka kasau sulat pemindahan baki atau kelayakan subsidi ya pinasod nui tujuh keterangan ina ane. Sadimin hee Datuk Saifuddin Amatua, Jabatan Pendaftaran Negara JPN maka sulat jajahan sangpu maka 5,000 kes kegagalan daftar pinakanakan sekabat tahun. Unggu amma atawa penganjaga hingga magmasalah madaptal paganakan ni soho ngamuk tabang ni JPN. Ako maka bangun kepandaian atau bakat maka kemahiran kemanjarian mahasiswa Universiti Malaysia Sabah UMS pinaakig aktif meron persatuan sukan seni maka budaya ruisa program kasukarelawanan. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur ngahaka sektor paginangan batina ani parulu graduan anu tuligas maka taga kemahiran magtau ruisa taga pamikilan kapitulasi pimpinan toongan. Okok maka bangun kasanglitan mariam nampal maka ambalangan dol tujuh pencapaian akademik semata-mata. Belum masampai amanat mamairan magsapah maka aku janji magsambata minggu suai mesra sesi 2020 maka 6-2020 maka pitu kamin terlumpuk maka ruana madewan caso UMS Kota Kinabalu. Labi nom ngibu puhuk makanaki skul bahawa pada daftar masesi minta dahan iti pasodna 200 sagpu maka 50 antara bangsa min Korea Selatan, Timur Leste maka Sweden.
Pambubu Sabah pada sampai pabalik habal mustahak si. Keselamatan di lautan Sabah melojat sektor pemasialan marin. Sampu makasau kawasan di galal hotspot katunduan di tulutan. Betara belahat kopi ti bini sediahan min seksyen berita ehwal semasa terjemahan nabai hinangku kandi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Allah Malaysia, mentoman kitam akan pengorbanan ban pejuang kemahardikaan risab sumangat pagtaukupan iaway maka maujud Malaysia jari dakayu negara ia tagad daulat mahardika maka rakyat magsaum bibi. Sungna kitam maguyun-uyun amalabungan sumangat patriotisma amahogot pagtaukupan maka anoy maggandig baha maramtabang jaya masokod negara. Pasong tujuh ni kemajuan maka amua katanaman makitam. Malaysia madani, rakyat disantuni. Magsukul sabab makale siaran Bajau Hilingsang. Tema Hari Kebangsaan maka Hari Malaysia 2020 makonom Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Maka pandaan visi negara ia maju mbal magpamene maka saum bibi ako kami mon rakyat maka hampit katanaman. Ia nionan madani asalna min konsep tamadun atau pagadatan pasodna masoal keadilan kebajikan maka anduk kailu mamandusia. Anulutan palkalak poon soal katanaman untuk kami mon rakyat halam minsan ni pagbida. Gindan Malaysia Madani pinatatas selaku gindan rasmi Allah kebangsaan saan maka Allah Malaysia 2020 makonom sabab lua kahinangna ama andaan pinaka tangan hinabuna pinariata engkon baha selaku gindan hek magsapa malapal rukun negara Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
1: Togol bia makale
2: kalogan kami
1: rakam mag sumua makale
2: sabab
1: FM siaran hiling sama
2: mbak.

0: Kabab ka am kami maito.
1: Amalasig ka am.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaam rusap.
1: Manjari amin yung kaong kakabilahan bi.
0: Kami
1: mon masaba bi FM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaih. Alhamdulillah, selamat datang dan salat waktu maghrib di badan segar orang akan dan bila pantai barat masih lagi hendak pun amaran waktu maghrib jadi bangga akan minta dah no ingat kada isya masih lagi waktu isya sangat itu risak itu 24 makonom. Wahai di segera 24 makonom minit ko hab jadi tu yang tak suli-suli mako hab itu sana akan suli-suli soal kekeluargaan maka ai napa enak patak ni bantuk ni kaam untuk pengisian nak masa bagi pun nani atas saut hek bisa akan nak mustahak na pahaluna allauna. Pahaluna launa jadi marambila sangomna sambangan hari Malaysia ataupun lau Malaysia peringkat lahat Sabah untuk matahun 2020 maka nom itu nihinang marambila sangom lisa gapitu sangom matagan SICC ya, GKA ITCC, SICC Kota Kinabalu, Sabah International Convention Center. Pagpunan na banan sa karorakan nagna abay kohap lisag onnom lagi jadi bangi kam bilahe tak kapehe pa awal maguyun-uyun ngunungan banan bagalal-bagalal untuk sampangan marambila sangome pa awal atakah sabah niat roh itu kemudahan pagsambahayangan mah insyaallah. Jadi bang punai sab ada isab itu kelangkabut ataupun da mengumpung untuk itu mah marem bangi magpun mah ko rupain embal sosod maka embal itu makalandu atas pasuk malahat sebab keadaan pasuk embal nas itu but biasa keadaan niso kita pa isbat dusab na maka abangnya akan kahekaan betinaan na paling mustahak na aluto na bohe bohe pote bohe lisin nginum bohe paheka sebab maram keadaan pasum bal katak tuan ta ayo ke banan pakar kesehatan ni ani ya kalana kita dehidrasi atau bakalan do makasa pasu jadi batas sandal abutan maka lipatan kita belajar enak kok pak ayadayan maka ni isbat tongan keadaan masyarakat bangnya magpun pun maka hekaan betinaan bal ta jangka ta ai ta jari

0: Magsukol sa pamamakala siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Magsukol ni panang sangaranakan na makala sa Babi FM siyaran Hiling Sama. Jadi turulan ko lagi haka-haka pasal sampangan na rin Malaysia ataupun lo Malaysia at pahalo eh. Bangi pun kan bang balmaka sa utataka ni SICC namin jari sa ataupun bangi ay maray embal makakole ka atau uskau-uskau rakit lumangan nganda na kan lihal maluma asanakan main RTM click ataupun nganda main siya dan langsung min TV1 menjari ninda bansarakan. Jadi bangi ai nia RTM klik mata telepon bi pengga mainga kami menjari yang anda rusak bas jadi nah sareng ai pinak syukur ado sama ka ambang nia tagu bi RTM klik aplikasi RTM klik mata telepon bi jadi untuk ni bansarakan bangi ai itu nganda siaran langsung nah akan rusak maksud ku bang embal makanda menjadi sab kama makale min radio siaran langsung rusak min radio kati saya menjadi rusak kama makale amanat noni buani kam pahalu sang sang pahalu anagna insyaallah jadi bang pun embal nia ai makalangan. Nah, ni hapna kita bunyugan tah SICC untuk sampangan Love Day Sem tadah ni ti pandaan ta bahwa bog-bog tam untuk mandaan semangat patriotisme makita bi kamemon rakyat Malaysia Sabah Sarawak tantuna untuk kita bi allog ma kamaldika nan uta hampit he tawi kebebasan mariam ai rupain parkala lampain da ngalanggal undang-undang maka hukum.

0: Bang ania mendusia ngamuk tawang, suwai tawang ta. Jari bang sab kita teluak susah, ni tawang sab kita hek mendusia sedih. Sago, sekabak kahinang mahap hek, pagniatan tani kahapan. Halem minsan angasa tinumbasan. Suwai pabiasata magpanawang mamadusia sedih, sabab sekabak kahinang ahap hek, akan pabalik ru kahapanna Nikita.
1: Magsukul sabab makale siaran Bajau Hiling Sama.
2: Alhamdulillah serangga ya pagsukulan kini baran sanakan masih pak abai mas sabab VFM ngabut ni waktu iti wa ni desa gonom nekot-nekot 40 minit desa gonom 40 minit jadi alhamdulillah sanakan itu untuk kita ma amuka usaha pemasialan mari laut ataupun kawasan-kawasan pengkhali-halian mari laut ni ayaran keadaan patenaan sedangkan ada butanan itu kita ni suli limis keadaan ataupun naik sebab alhamdulillah ni song paluhana song pahekana magtakkahana masial. Jadi supaya dosa berjaga tapi kami mon lagi-lagi na soal keselamatan soal kalisinan patagan-patagan anu ni tuju paghali-halian.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Alhamdulillah sarang ayah pernah sekolah nek kuni ka amsanakan nama si Anui setia makare sabab BFM Pak Abai Masiran Hiling sama jadi buat biasa nanah matong-tong masa siaran itu bahan kami dua ongkak magsuno insyaallah padupain tenang tai balansanakan lagi-lagi ingga marai amu akan daraan amole ataupun patuju ni kampung ka pali-hali ataupun patuju pingga-pingga nah hamiha peghali-halian lalu sama kaliong kak sanglay sumangat rakauman Hamdan Arif maka igal-igal min si adi enjas murahan ina andu pain maka apa lapang pikiran bansan akan jadi rata kalipat sanakan untuk sampangan long lays ya pahaduh Pak Edayat Kambang yang kambilahi ngandak kandi ngamata-ngamata kandi murah-murahan niat hasil maka buat manfaat maka kita bikin yang buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nijaga keselamatan, nijaga kesehatan, nijaga iman maka Islam.

kan senda londom. Renoring ho mio nahunu pamahunan pasukuanku Nika and Anthony. Pahulu aho akasih ponsoy. Pahalungan kampinan relibong nuluaw, minsu papatulasik retayar nu panambuluyan reluaw. Operam atusam oporam sa intok ondo aloy kasolov rayus inalungan. Kampinan ra libung nu luar persabah namunduk ra nasuangan intara pamahunan pokon matong anam buluy inin su patulasik ra panabuluyan dari luar am pelayaran negeri. Pasungkur Menteri ra Ketua Menteri Datu Johnny Stan Bangku ay nabala kina palo hino nala pinilayan merka putusan inumak nukukula pamahunan na sungkait pembalaan na kampinan ra luar na kaya noyo Amerika Syarikat am Australia. Datu Johnny Stan onda pengurusi nu lembaga pelancongan Sabah nabala rangaho libos nu napaimun ras Sail Malaysia Cruising Guidebook 2023 Rakota Kinabalu Pelabuhan Sabah rinampitan nu operam sa kapal panambuluyan ondo tinampakan nu nakasail 23,000 ngaulun dan dalam nu timpu 6 ngabulan da tahun hitu rinumuang nakasail 24,000 ngaulun intra tahun nakasail le nakasail 100 sintok resabah narandan aluai kasolo menentaran raoro alangka kapam tampio. Penolong pengarah bahagian operasi keopisan bomba mengampin Malaysia JPBM Sabah Muhammad Taikudin Victor Don Nambala pemeriksaan ra intokino rayus pinasingkot tumutun de babal ondo akaini vitra intokino asolov ya Nambala rangahu libos nasau kretambului nu segmen segar lebih menyegarkan ra studio Sabah FM. Kawinu matu kini tak kangi bitra anak nilo moy pagi parisar kepahanan ailo mubas na kaya noy autism ika London mubas am ausal won soy suai intera nailian amaran dan disilo alap insupin. Menteri Pendidikan Datu Fadila Sidik Nambala pemeriksaan hino kanu kibayarin. Hitu na kaya ne pemeriksaan ra psikologi am bawal nu pengindahuan ondo uman nu pakar Kementerian Pendidikan KPM. Pahinsupan amimiyahra bibiyah hulukono pahaliran ramanuk intera Thailand raloho nu 500 juta ringgit setahun kinaulu ayamu rapahutuman nu Kementerian Pantinanaman Pangimpaitan am Industri Akanon Mafi am Kementerian Pantinanaman am Koperasi Thailand. Menteri Pantinanaman Pangimpaitan am Industri Akanon Datu Jamoy Jafar Nambala pahutuman inumara Bangkok Thailand hino ahayam yakpoyo raper sijilan halal produk ramanuk. Suai intora intok penentaban damanuk am pahalungan ra arwol aluai ralih kono selesma burung repokot ak angampin ra kanonu rakyat ra Sabah. Mayur pengepuan ra oro Malaysia undora mayun ra opera monomari bulan ra bulan hitu tokoh perpaduan negara Tan Sri Lee Lam Tei nekita ker rakyat analim bahu repokot apa sauk ra pamahunan apiro terapan silumanan rayu sumingkot. Mayra rahunonan salinut bangsa agama am kaulayan. Rondo kaing katahan nu pamahunan ondo akasi palungin mayar bapal rayu sangurumat da rondo ampokon. Raya tekasi pahalulum amahin sup tumabu rapangilian matong amarandan raya tekala perkan saya nekaya noyo amarandan rasabah am Sarawak rayu sasauk rapasungkor ondo ahompot rekasingkatan sinora pamahunan. Nasuangan kini tak kika matong ahihinsuk moy pemalih ramaikat libos nu pengapelayan ramaikat nekabahu ukabo nengimun da operam tulu hari bulan da bulan hitu. Menteri Rendalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail Nambala pemaliran ramaikat ondo tinukiran da mamar limong opo-opal kampinan ondo rinuangin rinuangan kulimanin uman ra mayar fasa. Maikat sinor raino tu rayus abulihunan. Japon Nambala pemaliran da maikat ika angungga rekod pembayaran am kelayakan subsidi ondo sinora maikat nakalair. Liwar hino Datu Saifuddin Nambala kopisan pendaftaran negara JPN namatik sino mamar operam limo ngaribu kes ika napapatikra anak kinanakra tukir nu tahun. Pepenur lio kupayo aho akasih ponsoy. Pahalungan kampinan ralibung nuluaw minsu papatulasik retayar nu panambuluyan raluaw. Atu soparam sa intok ondo aloi kasolo rayu sinalungan. Hinane popornahon pamahunan intra Sabah BFM kasalulan rahumurut. Aho hinilik nu mustalahori Syahira Samain. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, bagar kuno pasinanganan taka onsoy tatanda mekas kuno jam katulu palu ngamini tralondo mamaro hitu opram 5000 bulan bulan kasiam 2000 opram ono moro karwuro minggu kaya krakon nika indian teni suku napar kepaparan jam kasiam ralondo hitu ya rakono kukula rakono papalaan maramuyon uli kuno sinakina tangan ndo rakono papalaan man am rimbay rimbay ndo rapongo pinalis ralondo hitu ndo rakono lansan kala prakono amarangan napang kiralanan muyon rakono akaw ndo rakono mansian yak poyo uli kuno rakono ama pasralango sangulun merah rimbay rimbay ndo pasulan takara Londom itu. Nah, per jam kapalur Londom, akai pono ala paringo kapamaya aringoh min merah kono TikTok mai sabab BFM. Nah, pohin jam kapalur Londom man kura kono umar kono pahilan merah kono TikTok mai ras sabab BFM. Amimuni takar kono pentinangisan pengkirengahan dari merah merah Londom itu. Merah rimba itu di Nordi dan parang sino huang am Rosdi Rosidi Sabai Sakuliambang.

0: Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM, teman setia Anda.
1: Yeah,

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, bakar kuno pengkenangan na kau rai singkring ramon ra sabah VFM kas salulan ra humurut ondo ra kuno pasalula yak pe ra kuno kukula bal kapam ra rahuan ondo ra kuno pasukuan mai ramuyon ra londom hitu na kaya no kukula ra kuno rondo untuk kapam minatangan ondo ra kuno pabalan barin asa kait ra kuno panambuluyan ra libung no suangan taka ulun murut hina napur ko naman taka pasalula maulo na napur jam ka tulu apat ko para malimo nga minit ra alondom liwar hino rayus tekar ko no kiringo po haling ra ko no rimbay tari marais palan ok rimbay ningalanan ra olot ra sisil.

Ya, bahagar kuno rayu sekuno rondo rakuno pembalaan sungkai train tok penambuluan ke pampanti nangisan rondo rakuno tandul salora pensiangan heh no tahas tininting rasalinatan pensiangan rondo intok panti nangisan ondo ala pasukuan meraralan nabawan 10 tam 10 pegalungan pensiangan intok panti nangisan tahas tininting nangimun binal tahun 2004 siam am eko penambuluan hitu nangimun inuka berat tahun 2004. Aktiviti abuli uman ra tahas tininting na kaya na yo abuli hilong ra pahun awar binalin to ra tahas ang kiralan ra ketenan tinuan na tahas ahapon anan sulap ranan salang campsite kuminaman sapuk rataman an sapuk am kukula aktiviti bokon na kaya na tumampak ra perau ondo sabiton nakpera katinting. Tahas tininting tinempelanan nu pesimpungan eko penambuluyan community kampung salinatan pensiangan kampung Pansailon. Itu rakono rondo activity, ondo rakono papain talangan yang pera kaulayan nu nasuangan ulun murut ra solora pensiangan. Akau ondo rakono sihat tumutun nasungkat activity nu tahas tininting itu rakono abulia hilong rakono Facebook tahas tininting eko pelancungan. Ondo rakono napalair, rakukula papalan, aunki ulun rakono abuli kibalain mo yun na sungkait rekono koson mo'y kapamatong mo'y panambuloy ra tahas tininting ra salinatan pensiangan.

Ya, bagar kuno pengkonangan rekuno kau rai sengkering ramon ra londo mitu tanda kasi kuno jam ka balu operam apat kami nitra londo mam pengkonangan yak pe orang arangan londo ini ara live mera TikTok ra londo mitu yo ondo ra kuno sukanan kapam lansan dan sukanan nang kering ora rimba rimba ondo pasulan ra londo mitu liwar hino pahakar ka pemulai mai ramu yo ndo kuno majlis convocation polytechnic college community zon sabah 2020 operam onom ondo ra kuno uman ra dongo operam sa suku dongo param apat dari bulan rabulan kasiam 2000 dongo param onom ondo man redewan reflisia politeknik kota Kinabalu dari hitir kono convocation no politeknik am college community zone Sabah 2000 dongo param onom ondo umandra angimun da dongo param sak suku dongo param apat dari bulan rabulan kasiam 2000 dongo param onom rais tekan kering ora rimbai Brenda entori ebiang kasam patayan yak pansuayan entori Mestan dan Tamri impin ansusok.

amun mokondok pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.

Pili rin ba'y o habi ito rin Step Joe, natunggula rin ba'y pilat na halingin ito rin sa darak na ibit ka jam ka balu talong operam o nung nga minitra alon. Liluwa rin na pahagakar, kuno papalay ko pahaling akaw, ralohon nugata ra operam tulu aribulan, bulan kasiam 2000 ng operam o nung oro ka apat. Minggu susu nugata balu ngaringgit balu ngoparam tulu ngosin sekilo susu nugata balu ngaringgit balu ngoparam tulu ngosin sekilo kata kapingan ikai nub grade kesali mo ngaringgit dong ngoparam sa ngosin sekilo kata kapingan ikai nub grade kesali mo ngaringgit dong ngoparam sa ngosin sekilo kata kapingan ikai nub grade karwo apat ngaringgit talung ngoparam siam ngosin sekilo kata kapingan ikai nub grade karwo apat ngaringgit talung ngoparam siam ngosin sekilo kata kantalan grade kesa apat ngaringgit siam ngoparam onom ngosin sekilo kata kantalan grade kesa apat ngaringgit siam ngoparam onom ngosin sekilo kata kantalan grade karwo apat ngaringgit operam apat ngosin sekilo kata kantalan grade karwo apat ngaringgit operam apat ngosin sekilo kata sekarap saringgit dong operam sa ngosin sekilo kata sekarap saringgit dong operam sa ngosin sekilo itu loho nugatara oro kaapat ra minggu operam tulu ari bulan de bulan kasiam 2000 dong operam ono mondo pinasila nuna nguasa industri kata Sabah LIGS nusuab kandu ra kono opis kabon entara de kono pengapuan ra oro Malaysia itu lohon nugata ra operam tulu ari bulan de bulan kasiam 2000 dong operam onom oru kaapat ra minggu rayu stakan kering ora rimbai pagakara kono rimbai limbang na lambay ng intori di sabalo na tunggu ra limbay intori salhira sale na kain suhut ang pengkonangan rangarangan ondo rayos ng kiringo ramon ra Sabah BFM mera frekuensi na pongo pinalara ng dokumen on kawit nurangarangan ang kiringo ramon maya ra TikTok maya ra Sabah BFM ringo tekar wo rimbay hitiyo.

0: Paparam ano maribulan sila kasiyam sa ribu siyam matus ano maparang talo. Dawintok matang, nanirangan karanda pamagunan, yagin ni Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong kalam rondo antak rukuang pasasimpungan. Orang Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kapulan ur pirot ikang am togong takau, kosan ramamagun Malaysia. Kabaluranan suara bulu, kaulayan amugama, ka itakau rayus mawapaya. Kan sayan para mahera orang Malaysia, antara RTM teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.
1: Ya bakar kono papari ke bawah keselan rahu murutra ruo rimbai pa entori kene di abir pinanduli pemelan am rimbai entori anjia firalaiji insan ru intara kon nikai di anteni kan sayan tumelah tumelanda ampeng konangan rangarangan ra tiktok ondora kono naya tekara londom itu atus opor ngaulun kawi ondora hilong kapo mengkering omay ra tiktok pengkonangan damuyun am kawi akau ondoi naya angkering omay ra frekuensi am ra estro balu tulu kosong toramon ras sabo bfm kaselan rahu murut ingo tekara ruo rimbai onda mopora keselan rahu murutra London hit ya.

0: Assalamualaikum kepisanangan tetuang tabi Malaysia Madani. Baina kenangha iti kabar anak inan pelumusanku Alpia Justin. Kepagulu tuludat kabar-kabar. Ketinggalikan kawigan Sabah kepagawit sektor ketembuluyan idrahat. Hatus permiso kuyunan oruhay osorob man tamangay. Kabar poin-penu. Kutingaligan kaigan ni Sabah kapanahak katumbayaan kumad magigion som pamagunan. Ila kapanguka beliwang to lobby agayo kumad akaburuan sektor katumbulian rahat ambogyan lumayog ang pagun. Manghub mantiri kumabayan mantiri Datu Johniston Bangkway Minaboros katumbayaan dilo akito maya pagantangan panon sunudan pamanahan dot apipiro pagun. Wakon napadilo nga Amerika Syarikat om Australia. Yawi punagi panarikohon katinanan katumbuluyan na Sabah rinubada Seranapungo kinapohimaganan. Sell Malaysia Cruising Guidebook 2020 pada maturu id kota Kinabalu. Dodopiton kapal rahat Sabah nakaramit hapada mesiam kapal petungangisan miampai susumakai lebih dua napada maturu 2000 tulun montok timpu 6 tulan kapaguluh tahun diti. Ginumodilan akain kawas nung piagalon lebih dua napermapat 2000 susumakai di tahun nakatalib. Lebih hatus kinayanan ide Sabah nintutunan aruhay osorob mantadno ko ngayong-ngayon tawan talasu om otu miti lombus. Manguhup potunod bagian operasi kopisan bomba om manampasi Malaysia GBPM Sabah. Muhammad Takyudin Victor Bindun Minaboros. Pagantangan ide kayanan kahumpit dila poing kawasan montok mangilo kasaraban lebih tasapung. O insanan balay bumba nga pokyonon nagi papatanto puro kukumaraja jentra kakamot am kasusukupan nopo nga taririmo poin sodia.
1: Kita telah memohon kepada semua balai untuk membuat pemantauan melalui komuniti kita sendiri. Hampir 111 kawasan hotspot yang ada di Sabah ini perlu dipantau sentiasa untuk memastikan kebakaran terbuka tidak berulang lah ataupun tidak akan berlaku.
0: Muhammad Takyudin Rinuba dit akapangan siliu talap pinatamad segmen segar lebih menyegarkan id studio Sabah FM. Kumalohingan na po kianuan magawitang anak diolo papanaw pamarisan kapagulo kabalingkangan pimbalajaran pampay na autism om nagiaw at tinumpu om adalan aparagat. Montok papano intervensi om nagi kasokodungan kapunong patahakon. Montiri balajaran Datus Rifat Lina Sidik Minaboros pamarisan di Lopo Sodeon miampaid ISO Kabayar. Kampay na pamarisan psikologi om terapi Minaboros mantad tulun tabal kamantirian balajaran KPM. Kamalahingan dit ka kita tangayan tanak aw sangkuro kasarut-saruto te kakataguang kabalingkangan pimbalajaran unsubon makyano pangilan kapaguluh miampay tulun tabal. Damat dila KPM tumilombus papagirat pangilan literasi om numerasi susumikul maya intervensium nagisakadung dot manunuduk om kamalahingan. Bisa kadungan karaja ida kaganan pamagampian binuruburu om unggas lalabi na papahampit pangudaran manuk kinarot. Mantad Thailand kigatang lebih 500 riyong ringgit son taun. Wakon tingkananon mitingan ida pialitan kamantarian pamutanaman panginsadan ang pamarunan ta kanon mafi miampay kamantarian pamutanaman om kooperasi Thailand. Menteri Pemutanaman Penginsadan dan Pemarunan Takanon Datu Jamawi Jaafar Minaboros mitingan dit nakapanaw id Bangkok Thailand di Lonopo ngamaningkanan nagi kumapen sijilan halal babarang kohompit manuk suai kegunaan longkod pengaratan dit aulud om panamangan longkod teruol awit selesma burung montok manamong ketinggaligan takanon montok tulun Sabah. Yaw nga lumansan nagipiso kadungan karaja mibagal dilo id akaganan pamutanaman suay ka mibagal pamarunan pananaman paray. pananaman kawan am kinatuan lalabi na kapahampit kapawalihan teknologi id apialitan mangungusa pamutanaman id Thailand am mangungusa pamutanaman id Sabah.
2: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Kesalimbahan Boros Dusun.

0: Kepion.keramaiantadaumalaysia.co.mn6 ke Siam Diti, Tokoh Perpaduan Negara Tan Sri Li Lam Tai. Mokiano kuman tulun ginumuan mangin wagu pinggisaman montok manuridang pogun dit lobi osompuru otoronong inklusif om alumag. Kadaw kapagi sesuaian tinaru ugama om kobasanan nopo nga kagarison pogun dit kiguno tamangan maya kawoyo magipapantang. Manta dilo tulun ginumuan kiguno misompuru managuang magisusway pagumbalan montok manamong kasimbayanan dit apurimanan o insanan tulun. Iti kampay no papatanto Sabah om Sarawak kakal osiliw po no kakoruhang kapitanud kaburuan pogun. Mogigyan unsubon teririma mamantang katumbayaan ugama om tinaru montok manamong katoronongon om nagipisampuruan tulun. Boyon bogian pati gagasan rakyat Sabah Parlimen Keningau Datu Azman Ruslan Minaboros hal kompit ugama kiguna polombuson miampai to sosonong kapitanud kongongoyo pagunditi dit kiharo magisusuai tinaru ugama om kobasanan.
1: Kita hidup di Malaysia ini hidup dalam pelbagai kaum, pelbagai agama, anutan dan pelbagai latar belakang. Sensitivity kaum, sensitif agama itu perlu kita jaga. Kita perlu hidupkan semangat kekeluargaan satu Malaysia.
0: Datu Azman rinuba kapongo pemupusan keramaian tulan kabansan Om Tadau Malaysia. Naya tanah sikul kabansan Bunga Raya Id Keningau. Sunduan patriotisma ida tanga sukodwagu kakal ogirot. Presiden Puruan Kemulakan Malaysia Muhammad Izzat Afifi Abdul Hamid Minaboros. Inupus jalo kumad pogun nopo ida timpuriti ngapo kita nonogi maya sokodong kumad pogun om pemugunon media sosial. Poingkuro poronto pokatumbayaan kumad sistem harmantad om nagi timbayat kapailan aw otopot na siliw pagumbalan dit kiguno pusohon kopyo. Kadaw kaburuan teknologi digital om kecerdasan buatan AI nopo ngakapagawit jalo. Labid aruhay kanu kapailan aw otopot om agayo kasiwatan kapangindarat pamaratian om katumbayaan kumad koturan pogun. Kina pemerintahan sendiri napoy di timpuriti nga kiguno rotion sebagai ninggisaman papagirot kasimbayanan kagiroton tinan om tangungan tikid tulun Malaysia ida salam managuang pemugunan inggas sapat. Tulun ginumuan pasurohon aw araw-araw mangalon maikad serap po pangalpalayan wonsay wagu o kabon katimpun kohapada maturu tulan ke Siam Diti. Menteri Suang Pogun Datu Sri Saifuddin Nasution Ismail Minaboros pangalanan maikad dit agono pikikiro. Lima nahapada ciri ketingaligan pemuruhang dilo papanahon miampai magisusuhut. Daamot maikad harmantad kakal milod gunon. Kadaw pangalanan maikad aw ko pangindarat rekod transaksi nalute ka kasukayutan subsidi dit pinaromot kumad dokumen dilo. Datu Saifuddin pinapailoh nagi ko pisan ka peregisteran pogun JPN. Nakapasurat pikikiro hapada 5,000 kes aw nakano pa peregister kinasusuan tikid taon. Molohi ngam madatamong dit kataguang kabalingkangan paparegister kinasusuan pakyanuan rumikot kumad JPN montok makyanu penghupan kahampit dilo. Ida pumupusan sugutaku kagu ititulo dot kabar-kabar. Katingaligan kaigana Sabah papagawit sektor katambuluyan idrahat. Hatus hapadamiso kayanan aruhay asarob man tamangay. Ingka ka nakabar.pogun nuludi sa hirasamain manta de section berita ehwal semasa om pinadalin di Floris Philip montok kasalimbahan tokoh. Malaysia medani kesejahteraan dinikmati.

Tapi kau kapisan nangan atau tuang kapisan nangan makin nongau kagu di tiga selim bahan atau kau antara tuang tarau dat aku dua aku pada malima datulan dat aku siam di tahun 2002 pada malam itu tuang tarau dat aku dua tapi naik kau iya kalansanan toko idusuang kalidasan dit osenong mulong pia ide timpu-timpu dat magadau om otu di tepi naik kau nga pengkuro pa pengkuro pipira kinayonan hitid pagun dat kau nga kakal kasay dat katoguang dat kihara rasam konsikahan kumad minamangun miyata pa naik kau yeah untuk dat aswabiti mantok ramayo iti tadaw dat Malaysia tepi naik kau kamiyan dat anurdih kemudian dat on si kau to kau tu on nonwan kasih kesiwatan ada kakal pemeramai di ti tadau dat Malaysia ku mau onam na pada masiam apa tapi ni kau maya kesalimban TV satu untuk dat apa nanti tinggal haro iti apa bayan bicara naratif ke kepihon dat negi

Ya, tapi kau jam ko siam do na pada maturu minit ada tu tuang hiti pagunda to kau. Kau sikan ko mado kayu dit mamaso ada tu mano dit ka selimbahan to kau lalabi po. Kumaha diti. Magigyon Keningau am pinatamad kumad magigyon Kampung Tuarid Taud Keningau. Apon si kau dat mamaso dat makinangau am tu mano dit ka selimbahan to kau antok dat binary diti. Hambohit amo po nakakan nga angay ko po akan kyo lawson dati ya makan naman pagulo no kad kamalahingan bo matap na ikaw itigatang nagata antok tadaw dot iti na po nga antok dot tadaw kaapat dito to pinay ko Patap na ikaw itikatang do susugata, 8 ringgit, 8 na pada maturusen sa kilogram. Agatang do susugata, 8 ringgit, 8 na pada maturusen sa kilogram. Ang itikatang katakapingan, anaw ho bagredat kaysa 5 ringgit, 2 na permiso sen sa kilogram. Katang katakapingan, anaw ho bagredat kaysa 5 ringgit, 2 na permiso sen sa kilogram. Ang iti sumusuhot, agatang katakapingan, anaw ho bagredat ka... Kedua hiti tapi neko 4 ringgit telu na pada masiam sen de se kilogram. Gatang de gata mentok di tiga tang gata kapingan au nuhu begredet kedua 4 ringgit telu na pada masiam sen de se kilogram. Amiti sumusuhut. Gatang gata kantalan gredet kaisa 4 ringgit siam na pada 6 sen de se kilogram. Gatang gata kantalan gredet kaisa 4 ringgit siam na pada 6 sen de se kilogram. Amiti gatang gata kantalan gredet kedua 4 ringgit hapun 4 sen da se kilogram. Gatang gata kantalan gredet kedua 4 ringgit hapun 4 sen da se kilogram. Amiti gatang gata sikarap seringgit 2 na permisa sen da se kilogram. Gatang gata sikarap seringgit 2 na permisa sen da se kilogram. Ya temen kau ilo nagatang nagatah montok dat tada dat ke apat diti kepada maturu ada tulan dat kesiam diti tahun 2000 dona pada menem hara dat tidak menguat nakuro tu tada ke apat montok dat sab ya temen kau ngak kepemaramayan diti tada dat Malaysia kepada menem dat tulan dat kesiam kemudian dat anuridih tutuban teka kondarangan pada ti dat swab it nuridih it longkod dat mamuli dagata neponga atau tuban dat swab kopihon dat titik pemeramaian tadau Malaysia iti tadau Malaysia dat swab tapi naikau mantok dat nayatan pagun dat tekau pagun Sabah mantok dat tahun 2000 dona pada menam nepo anga kaharo id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu katimpun dat jam koturu dat tuang kumada kayu hitiid Kota Kinabalu misa sama kiti Kota Kinabalu nga nung haro kasiwatan nga mila may among may pamaramay diti pamaramay ang tadaw Malaysia na yatan pagun Sabah diti tahun 2002 na pada manam batam ni kau sining mantan di Jaimus Awat iti aw modasi kaditika no kinong hatakaw

Iya, pon si kau komando kau yudit mamaso, ada tu mano di tiga selimbahan atau kau, amiti kau balutan dit mamaso, tu mano di meditasi live di TikTok kau si kahan amu agi gina, ya, komando kau yu nagi dit mamaso, ada tu mano di meditasi live di Facebook kau si kahan amu agi gina. Mata mene kau komando kau yudit makin ngau detik dat iti frekuensi dat radio antong dat timpu diti mantok kapelan, tapi mene kau pipiroh. Kinayanan dat kataguang diti kakasahan te kakabalingkangan dat kasalimbahan aradati dat manguhat na kuro iti tu iti music na po dat rongaw dat iti kasalimbahan dat frequency dat radio sabab FM ka mantok kapailan kita pinikaw antok dat abana diti nga hara iti kabalingkangan dat kasalimbahan te ka iti frequency dat radio amiti na po nga kamyon dat kihara iti kabalingkangan dat piramutan id stesen pemancar layang-layang id stesen pemancar layang-layang hello dot nabalu tabineko iti na po nga katimpun mantan po dit tadaw dot kanihab pikikira dot sanong antok dot tadaw swab kia tabineko antok dot tadaw dot swab atada dot katalu kepada manam datulan dot kasiam ada di tahun 2002 na pada manam ya iti na pangapi hero dot atanduli kagu untuk dot jam ke apat minsa sedap teka kapagulo dot akarikot dot jam ke apat dot minsa sedap iti na panga kayanan dit kahampit kampay na iti id pasarili dot watas dot ranaw tambunan talupid patam na ikaw kada kasusa nung amo orang ngomay dot radio ngamila ko dot makinongo may dito TikTok sabab FM, milo nagi mayriti live dot Facebook, it kiguno kapyo nga milo orang mayriti RTM click. Kada da kayo lihway, papa install dot iti apps dot RTM click, it smartphone da kayo, mantok dot anuridi, osanongot akarangahan diti kasalimbahan to kau, akan kano pa makinongo maya dot radio. Bapon si kau amo agin ako maso, kadong da kayo kumaditi dati kasalimbahan, bah, sining na sumusot, manta di Angeline Sibin iti Asaroku ipagulo kada tika na kinang hatang ko.

Tapi ni kau siam 8 minit tu pagulu lumang tu kau majam dot aku madua. Ya tapi ni kau untuk dot ajam dot aku madua dot tino ngaiti apa bayan dot sundait aku mada kau adit kihara dot sundait ngamilo mando kau foto dot mediti WhatsApp Sabah BFM aso iso siam apat siam aso turu 8 turu 8. Ya tapi ni kau iti pemeramaian tadaudat Malaysia ditakaharo untuk tadaudat Suabah tapi ni kau nayatan napa kebangsaan ngapohoron id Borneo Convention Center Kuching Sarawak kia tapi ni kau katanud takau diti nuridih keselimbahan miti lembus diti pemeramaian tadaudat Malaysia montok diti tahun 2026 ketimpun dat ajam ke walu pada malima data tuang maya keselimbahan dot TV 1 tepinai. Batamnai kau pegulu dot Nuridi. Pegulu dot lumang toko majam dot toko madu sinding manta di Ivy Alexandra. Tak malutku kan ditikan kena ngah toko.

0: Ya, tapi nak kau kalau kau pemampai di tiap apa yang datang sundait antok atau yang terawal datang kau dua di ti. Ajam kau pada pada mana minit hiti ida pagun datang kau antok dat apa yang di tapi nak kau. Ambat tapi nak kau itu sundait mantah di tapi nak tampolan kakal pada mana raitan poin patai tu melob poin miau humabu poin patai tu melob poin miau humabu kali ti. Amiti sundait dat kuma dua. Aman tadi tapi nak Markus Awis Mugus siniud siud sumulok bakukung kaditi. Mugus siniud siud sumulok bakukung. Amiti sundat at kumatalu mantari tepinay kay min sawat-sawat memudila. Min sawat-sawat memudila ka. Ya, kumada kayo ditara hot anuridi pemusarahan kare diti sundat ngamila rumamut do antok lut bana diti. Aso walwalu turu isa 24 turu 4 teka aso walwalu turu isa 25 siam iso. Isbon hit kumaisa na po nga tumunga manta dot poin anuridi apa yang adap kanga sedu patapina Isbon. Ya, apa yang kau itu kambalu tanto kau bah itu pemelawan dah sumusut. Halo, kepisan nang anda tutung tebinai. Halo tebinai, kepisan nang anda tutung. Halo.
1: Oh.
0: Ya, kepisan nang anda tutung tebinai.
1: Tenan.
0: Isai geti.
1: Nuga.
0: Isai geti.
1: Hey, duit.
0: Ambah, apa tu susunda tumbalan nama marat itu tebinai?
1: Cantik, bawalan patalu lah.
0: Iti ko matalo, min sawat-sawat o mamudila ka di tinunok ka di ha?
1: Ikan to it. Pero nire, it tintap ang kuda.
0: Oo, nakuro to tintap ka di ha, sabi na ay?
1: Min sawat-sawat di harin. Tinunok lang mamudila ang kuda.
0: Pengkura iti ko maisa, iti ko madu.
1: Oo, maku po. Punin do. Apan pamulukan lah, musuh-suruh po.
0: Iya, kon si kahanto na retano iti sundat di tepi na kaimin.
1: Ah.
0: Iya.
1: Pantok siya kay.
0: Ah, tapot mati tepi na.
1: Ah.
0: Omba, kon si kau na dia.
1: Oh, kon si kau na kana.
0: Iya, na kana.
1: Oh.
0: Iya, kon si kahan kuma di tepi na diwad ka ditino na retan daw iti sundat di tepi na kaimin. Dua po din alu. Amamu manguroh manku. Ruhango iti nga pagulo dila sining man tadi editiwin iti palis-palis kiabon gaditikan na wakinong hotokaw.

Kehapada menam tulan kesiam, hapada mesiam, anam na hapada mataluh napa. Ma isa timpu, naturidong pugun Malaysia. Pisampuruan tanah Melayu, Sabah om Sarawak, Pinoiso miampai sunduan, pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temet. Ma pinapa kita kampayon kagarason. Om tupus toko sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama nga tatap miso toko. Kepisanangan mamaramay tadaw Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Bata ba ko? Iti ko ngayon tawan, hiti ida pagunat ako. Nakasurat adat madibut maning garud dit ako pagawit rasam data sapo. Antakanin po ng kudat pitas, kampay na kota blood at tuaran kota Kinabalu. Putatan papar pinampang am kayunan sakit. Kampay na iti mambakut bofut kuala penyu. Paitan labuk sugut sandakan kinabatangan tawaw am wilayah. Pisumpuruan Labuan. Kaditi tambalu toko rumah sam hiti kampung Bundu Tohuri. Oh ya, nereitan no hiti kongayon tawan memang dat rumah sam maninggurud dito kapagod dat rasam dat sapo. Ya, kamayon dat kaunsikahan to rumah sam na dihiti pagod na toko kamayon dat isa nagi kanto akon kakanto nga barakat nagi to kamayon dat mamaramay toko tadaw dat Malaysia antar dat swab nagi isa barakat to maguyong dit magalisun. Ya, aku rekuri na dihat anur di iti lisun kalansanan dat kamayon dat nung milo-milo nga atanus kapio-kapio. Ya, kaun sikahan na kumah diti kambalutan dit kakalabad amo pa yung adop. Ya, suwab nga kumunat amo ikumaraja at adaw kondarangan po. Matapin ikaw iti sinding manta di Francis Landong. Tupos pakitaran ka diti kanaw kinong hot ako.

Mentok papelo te kabang hot kahampit kadat it kinayonando romuto langkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dit okaban 24 jam mayad permutan hotline te ko WhatsApp it aso walwalu telu onam siam apat aso walwalu telu onam siam apat aso

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2006-2005 ngapalan strategik timpu Tanaru dit mengolon Kepalan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2003-2005 miampai tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran ke pegulu. Maya magawit penginwaguan kiguno, maya koin tutunan ke perregisteran tumanud kasagaon ginawo montok kesuangon kumah daraja koiso.

Okiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu onoh jalur gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popo pihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguno jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teko montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teko kayonon dit au kosudong. Pakita noh, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk man poin kawaso jalur gemilang. Om untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Kaila kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginumud in teluh mayat pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bendera Sabah dit kumeisa winansai di Idris Icin sengulun memalukis palan dit minan kunao mantan ketaluna pedemisa tulan kewalu 1966 pedem telu gisem 1900 waluna pedem dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantan keisa tulan keisa 1900 waluna pedem dua gisem 1900 waluna pedem walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapamitanan mantan bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1908.

Popodo bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kuwayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono mengulok popo bungkusan okon ko jaminan napunsono itadon dotapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pologoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago, puguluh, osoro. Katingaligan, tungungan toko tainsanan.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id ta nga rahat China sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop pakikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo nga sumbogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dususumbangod den Raja Malaysia moy kasasay otingalig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo nga watu karang tomod no dit olondod serat rumwap waik om mimbulai serat rumasak waik. Sutanan dilo, Malaysia minomonsoy peningali mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodom siam walun hopodom telu. Susumangot Malaysia pinayon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tinda pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutupuhon kapal tumulud rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan koyonon Malaysia akan koid sinuratan peta tomon ngak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

kanu ke perimanalan nahas serad ke pesikan ke suaben kada pengakan datakanan sekuri-kuri 2 jam pegulu medap medat metabolisme tinan lebih dah senang patayan telepon piawit-awit kakamat elektronik sebab titi binabang mantat kakamat titi ke pemarumbak sinanong.todop menginum waik tamat pegulu medap serad temunga ke suaben sesuai ke kanu memeruhang waik itinan mila nagin papataam rasun itinan memensai keperagatan spot sekuri-kuri intaluh seminggu teka misinguyatinan.oruhai tuau memegunag timpuh dit anaruh memilih wati kaum kawawaya tadapan dit tasanong teka kasudang maidat lebih da balang atadap medap itimpuh dit adang amau menganuh tinuman dit kauk kefen am nikotin peguluh medap tadap dit tasanong menginsanong.kalidasan.

Tanganak di adalan onuan dota kanon dit omis no ponga. Katagi ta kanon dit omis. Kotoguang do koboling kahangan torwal om obesity. Hypoactive om atagak o focus. Kotoguang koboling kahangan keris nipon om monsis. Orumbak o pomumurimon. Amila ubasan dumagano ta kanon dit olidas. Ta kanon olidas opon sol montok sinuruton dit osonong kumatangan.

0: Nakapanday kau kya? Rondo intara mamagun Malaysia mabuli mati ora kapaganan kaligagan mental. Tayar sukar baku ratu maparam onom suku rongo param apat ngambilor nasayalan rongo param limo piatusno mati ora mansul guang magalaraw amalaut. Kapaganan kaligagan mental selaka bal mempakauyu. Yono matang saling apuan ramatanda. Amun mansul guang masalok magalaraw kapam makaliman ra oko kondo onong-onong pai buli ayuk raralem guang. Makiman sunur rapa sambaloi, rangan ondok mabuli intepoton, pakar konseling kapam pakar kaligagan mental.
1: Mangimolo salaka anja, pai takau sili, mangimolo tiramindagu, manganja ayu. Amun guang rulun mapilat, ginyo salaka anja, ginyo mangimolo raguang, emosi. Mangimolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimolo aratino okau, kondogu guang.

Paparam ano maribulan si Rakasiam, saribu siyam ngatus onang ngopor ang talo. Dewintok matang, nanirangan rarondok pamagulan, yagin ni Malaysia. Patra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak rupuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirot, ikan am togong takau, kosan rabang agun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaitakau rayus mawapaya. Kansayan maparamay ra oro Malaysia, intara RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: スは合うと思います。
1: Pada enam bulan kosizam, 1966 pada tahun neponga, kini penyidangan isopogun Malaysia. Sembuhan tanah Malazu, Sabah Om Sarawak, ini so mempai iso sembuhan pisaan. Tadau Malaysia aku nepo kosusuzan ngatahang do pisempuhan, kapakasan om koginapan toko, sebagai tuhun ngabi Malaysia. Sunduk tim suvai tinau, hobasanan om agama ngatomoimu miso. Otobian tadau Sabah, 2026, Mantad RTM, teman setia Anda.

Opadam anam buhan kosizam, saibu sizam ngatus onam opadam tahu naponga, kinapon widangan isa pogun Malaysia. Pesempuhan tanah Malazu, Sabah Om Sarawak, piniso miampai iso sumbuhan pisaan. Tadaw Malaysia ako na po ko susuzan nga tahang do pisampuhan, kapakasaan om ko ginaban takaw, sabagi tuhun nga bi Malaysia. Sunduk tu misuway tinaw, hubasanan om agama, matumoy mo miso. Otobyan tadaw Sabah, 2026, mantad RTM, teman setia anda.

0: Kopivosian tabi Malaysia madani kinongono di iti abal id pogun pohumbuson ku izo ben jivinu kapaguhu na po nga tuhu do abal komohigan kavaigan sabah kopobu bogizan katambuhuzan merin atus pada miso kinaizonon hotspot katutudan tinamangan abal paimpono Gontop ko mohigan kavaigan Sabah na kapanakansanan do tuhun mo gigizon som pamagunan o mukapagukap ino do hobihin na bakosivatan do edukabuon bo gizan katambuhuzan marin o mukahazagan pogun na boos di panakaday Montili kumadi Vozon Montili Datu Johniston Bangkuay ko tambuhuzan dino naihan maza pino ngihaan ko invagu panonsunudan kapamanan do pipia pogun vokon dino pogun mulikan om Australia isido ponogi ponikon pamunan katambuhuzan Sabah tinubong do magagano abal di kapongoh kapatimpunan Sail Malaysia Cruising Guidebook o bongay budo bonga padam tu id kota kinabalu no kotay mo o parolokitan Sabah padam sizam kapal momi miombo miampay susumakay do hobi do bonga padam tu ngay butuhun id suang timpu onom buhan kumoiso taon niti no kain sabat o ginumu di no piagahon do hobi do bonga padam pat ngay bu sumakay di taon nakatahib Hobi atus kina isononid Sabah noihan kiva kosivatan kahantakan kotutudan sinutonon ko zuzuvo hasu om okoing monihombus. Nabos di panakaday potunod bogizan kalaja upis bomba o manampasi Malaysia JBPM Sabah Muhammad Takyudin Victor Bindun pinonoyhian id kinoyzonon kogompit do babay no pinangkawas montok magyum kinoyzonon kikosivatan antakan dati o kotutudan timpunon nasu no o safari balay bomba papatantu do kosampuvan kulita bomba komatan om logistik do pointounda laid gontob takawas
1: Kita telah memohon kepada semua balai untuk membuat pemantauan melalui komuniti kita sendiri. Hampir 111 kawasan hotspot yang ada di Sabah ini perlu dipantau sentiasa untuk memastikan kebakaran terbuka tidak berulang lah ataupun tidak akan berlaku.
0: Pinoso wamohoing tina tama do magawit tanak dioho papapanaw ponisan timpunon kebohingkangan balajalan kampay na autism om nagi kebohingkangan o kuang vinakas penempuanan om oindamaan o pulokis. Monto kapakavasa dioho do mamung om nagi manak sakaday di kosudong. Nabos di Montili pembalajalan Datu Seri Fadlina Sidik ponisan dino pinotounda miampay aiso kabalay. Kampay no pongihaan psikologi om pengusapan kopibahasan o mantad taba komontilian pembalajalan KPM. Tinatama ino kayo do ko zuzuvo ni kakoton na tanak di osonod taiko kataguvang kabuhingkangan pambalajalan unsubon mokyanu pongihaan timpunon miampay di taba. Namot dino tihambuson do KPM papabakas kabahan menuat pambasa om mamalati imamaguno kapuhingkangan miampay kivaza do sumikul maza komungan om nogi kosakadungan do mongingya om tinatapa. Bisa kada zanet bogizan pengusapan tazam om tombohog ginompi hobino montok nudal miaga do manuk kinot mantad Thailand kihogo hobihimo ngatus lizong linggit sontaun vokon pagintangan tagazo id piahatan komuntilian pemutanaman penginsadaan om pemunan takanon mafi miampai komuntilian pemutanaman om kopolitif Thailand Nabos di Montili pemutanaman penginsadaan om pemaunan takanon Datu Jamawi Jaafar pitimbungakan nakanjul in Bangkok, Thailand di nonanga minanak nogi do penempuanan kopohabusan sijil tanda halal manuk. Supaya ko kepokianuan hongkod mongo tauhud om hongkod panamangan telua modohiu selesma burung montok mapatantu komuhigan takanon montok magigizon id Sabah. Minang ko augi ginanogi sido do pisakadazan miaga dino doid bogizan pemutanaman suvai miaga do pemunan mananompai mananom tuvauva o mananom kinotuan amino papampai ko pondohian teknologi id piahatan papabu pemutanaman id Thailand o papabu pemutanaman id Sabah
2: Kakal ko po makinango abal id pogun
0: Abal na pariti nga sumahimbaw mantad Saba VFM. Kopya not kalamazan tadaw Malaysia, itandakon no tadaw Baino, kapada mo nang buhan ko si Zam. Ihundo pisampuvan pogun Saba, Tansri Li. Ihundo pisampuvan pogun, Tansri Li Lamtay, mokyano datuhun mo gigizon, mungin vagu, tonggungan. Muntok manuidong pogun do miiso, otonong misampu, om aiso pibabakan. Tumano disido, pagisusufasan tinaw, ugama om kobasanan no po, nga kabakasan pogun, ikiguno gampizon, maza kogiginavo, sopi papantang. Mantani no, kiguno otuhun mo gigizon, do misampu, tumuguvang do onu no po havan, muntok papatantu o katanangan o piumanan, doid sabiabi tuhun mo gigizon. Kampay na papatantu Sabam Sarawak, Potihombuson, Potihombus at Dadi Tambahut Miapu, Kopiaga, doid menunda pogun. Pasobo na tuhun ngawi, mo'y tamoy mo mamantang do ahal ngawi kagompit ugama, tay katumazan om tinaw mo'y do ogompi o katanangan om pisampuvan do tuhun magigizon. Nabos di mohoingon bogizan pati gagasan rakyat Sabah, Paliman Keningaw, Datu Azman Ruslan, ahal i kagompit katumazan tay ugama, kiguno do pahombuson miyampay mingat-ingat. Mi wazo kozo do ko gingahan pagunditi iki mogigizon tuhun no sisun tinau kutumbazan tayo gama om kobasanan.
2: Kita hidup di Malaysia ini hidup dalam pelbagai kaum, pelbagai agama, anutan, dan pelbagai latar belakang. Sensitivity kaum, sensitivity agama itu perlu kita jaga. Kita perlu hidupkan semangat kekeluargaan satu Malaysia.
0: Tinubong i Datu Armizan di Kopongo Kapangahan Kalamazan Wuhan Kabansaan om Tadaw Malaysia nazatan sikul Kabansaan Bunga Raya id Keningaw. Sunduvan patriotism toy guminavo pogun itatanga sinakagontong amuho kakal apantod. Nabos di President Council Kamuhakan Malaysia Muhammad Izzat Afifi Abdul Hamid ko ginavan dioho do kumapaguniti baino nga nakoy buhay maza sokodung kumapogun om pamugunaan kapabalan social. Paingko po nga iti gontob kutumbazaan kumakotulan ikivaw na haid om nogi pangangahong ko poyaan awotopot dadi havan ikiguno onuan pogintangan. Kadisido ko buon teknologi digital om kabahan tinodo AI noko pagovit dioho do hobi ko insobok kumako poyaan di awatopot. Kapagawit ino ko sifatan, kapongin laat tolotian om katumbazan do ko tulan pogun. Kiguno ko buon kiguno o kinabuon itimpu bayan liti do lotion sabagi pinggisaman papapakas miyampay iso gontop toy katabon ko intutunan sundi om tonggungan day disabia vi mogigizon pogun liti itsuang menugufang pomogunan i iso vohit.
3: Piso pinoso watuhun ginumuan moy do au mog mogihohosod untok moy papadahin my card so ngian au ka boko pokyonwan kuma di don ka bavagu kotimpun do ko untok ko tu podom tu buhan ko sizam diti nabo si montili swang pogon Datu Seri Saifurin Nasution Ismail kapahanan my card i nagonop ku ang hobi himongopod kelalahan no ko muhigan tatamba dino papanaon miampai inuton namot my card i kivano haid kakal oguno. Minanak, jaminan ni sido do kapahanan maika dino au i kapangasaw do kapayhan kakamoy kinapahubusan. Hobi, tayko kabasaan sa kaday subsidi ipointanud id suang kointahangan no kamoy. Namot dino, minanak kapayhaan ni Datu Saifuddin no kapapaswat o kaupisan kapalujistahan pogun JPN do hobi padamhimong ibu kantakan kabuhingkangan. Popo Ligistol kinahodion potitikid taun tinatama o mimintamong ikotaguvang kabuhingkangan Popo Ligistol kinahodion pakinuon mikot id JPN do mokisakaday.
0: Montok manuidong taba o kabahan i Aiso Gontob nunsub o moki kinabos University Malaysia Sabah UMS do pulokis tayod kaisaan seni
3: kobasanan om nagiababasan kalaja ngavi di tanga fasi nabos di timbang chancellor UMS Professor Datu Dr. Kasim Mansur it bogisan ngavi pakalajaan do baino mamaguno ngavi di nokopus penginabasan tanga ba aba daid kapibasan om kanu monong kiahi om kipomu anan takavas montok menuidong kahantazan id kalalahan no misempu om au humansan sababa do ningkokoton tangazan academic no po pinahumbus isido o penuan day dababazan tau om dandi kopian dot minggu suai mesra bogizan dubongai budubonga pada manom dubongai budubonga pada mtu kumo tahunga pada mduvo id hintun chancellor UMS kota Kinabalu hobi anam ngay bu moki kinabos kapabago mino kiligistol do baino diti kampaino do bangatus film himo maki kina bos sampamugunan do mantad Korea Selatan Timur Leste om Sweden it pumpusan kina ngo zubagweti tuhu do abal komuhigan kabaigan Sabah kapabu bogizan katambuhuzan marine atus padamiso kina izonon hotspot katutudan tinamangan ingka kaniti abal nuhud di Sahira Semain mentad bogisan berita ahwal semasa pinadahin di Dennis Primus daid bos kadazan Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati kopi pasian.

Pason ke iadan ke madia zu ina tong kisadan da paganakan am to binai meg om walis megadi night di tinu di mentada guide kesembahan bos kadazan saba VFM hansana fakas semua tonong ginabo dia zu temu guvang timpu ke iadan di ti siono.

0: 明日は会おうと思います。北は天下
1: にもがんとがもほいじょんぴさんはんさのんかたなが memuan kebuon Malaysia kepiondot tanda kantarau kepansan sungobian tokoh posindak sunduban gumina vopogun montok dihumagan dan iso pazung pogun memelintas sondi Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketopian tarau kepansan mantan RTM teman setia anda.

Tom, ni kata dia jam ketua semini tu dong usuf abid. Pagun atau kata pinai kong abid. Kopi posen tu dong usuf abid. Gadi Ipol Eric. Kamu ada tambah hut sabah VFM. Om tabi bebasan. Datang aku tahu.

tips om panangtudukan ko pabuhisan i dagang. Pumuhi naman tadhiwang web i miho hansanon om kiwaw kalalahan o kumuhigan. Bion o kaintangan om husi mumumuhi suvay. Bion account bank to'y numbul telepon i dihiwang Semak Mul paguhuy mambalay. Download Semak Mul CCID maza semakmul.rmp.gov.my montok-mintok record om account kalatan sosyal.